Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada di acara selanjutnya Paparisa Komunitas yang Beta hadirkan. Partemani Mbak Saudara semua, sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Saudara, selamat pagi dulu nih, Beta ucapkan para Mbak Saudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Untuk Mbak Saudara yang saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat, sukses selalu menjadi milik Mbak Saudara ketika Mbak Saudara menjalankan aktivitas Mbak Saudara dengan penuh semangat dan percaya diri yang tinggi. Nah jangan kemana-mana Mbak Saudara, biar lebih semangat dalam beraktivitas, Beta temani dengan hiburan-hiburan di acara Paparisa Komunitas pagi ini.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Eh kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jangan kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi le Ade. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon masih ada di Paparisa Komunitas yang beta hadirkan, pertemani Mbak Saudara semua sampai nanti katon ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, untuk Mbak Saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab Mbak Saudara di hari ini, apalagi yang aktivitasnya outdoor ya. Nah, cuaca Kota Ambon hari ini, wow, bisa dibilang panas juga nih Mbak Saudara. Jadi baiknya Pak Saudara persiapkan segala sesuatu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab Pak Saudara di hari ini. Lalu kalau Pak Saudara di hari ini terbilang cukup banyak juga Pak Saudara, kerjakan sedikit demi sedikit ya. Jangan Pak Saudara terlalu paksakan, tapi meskipun kerjanya sedikit demi sedikit, tapi harus teliti ya Pak Saudara supaya semua bisa diselesaikan. Dan nanti di besok hari Pak Saudara bisa memulai dengan aktivitas yang baru lagi Pak Saudara. Oke, seperti biasa Pak Saudara, biar lebih semangat beta temani Pak Saudara dengan hiburan donci-donci dari Maluku di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, keton suara di penghujung acara Paparisa Komunitas yang beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Di sini ada satu donci tersisa yang beta hadirkan. Sekaligus donci ini beta hadirkan Pak Keton jelang jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah Pak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, beta sudahi acara Paparisa Komunitas, partemani Pak Saudara di kesempatan saat ini ya. Lalu saat ini katon sudah jam 10 Pak Saudara, katon masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di saat ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Dan kibanya Pak Sudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di kabaran donci yang beta hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah Pak Sudara, ada satu info beta hadirkan partemani Pak Sudara. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kota Ambon menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura ke-209 tahun 2026. Upacara berlangsung hikmat, Pak Sudara, bertempat di kawasan Patimura Park, Ambon pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 kemarin. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wali Kota Ambon Budi Naimwatimena memimpin jalannya peringatan dengan membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Dalam pesannya, Gubernur mengajak masyarakat merefleksikan kembali nilai perjuangan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Nah, Pak Sudara, Bodwin membacakan pidato Gubernur Maluku yang isinya menuliskan 209 tahun yang lalu Kapitan Patimura berdiri memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan penjajahan. Beliau menunjukkan bahwa rakyat Maluku memiliki harga diri, martabat, dan semangat yang tidak pernah dapat ditaklukkan. Pak Sudara, Gubernur Hendrik mengingatkan tantangan di era modern telah berubah, di mana generasi hari ini terus berjuang melawan kebodohan dengan pendidikan dan melawan kemiskinan dengan kerja keras. Menurut Antua, api perjuangan Patimura belum benar-benar menyala jika masyarakat masih muda terpecah belah atau takut bersaing. Nah, Pak Sudara, lebih lanjut Gubernur Hendrik berpesan agar seluruh masyarakat Maluku mengikis rasa rendah diri dan bangga atas identitasnya. Lewat momentum sejarah ini, Antua optimistis Maluku akan melahirkan generasi emas yang mampu membawa daerah kepulauan ini menuju masa depan yang lebih gemilang. Untuk informasi ini, Pak Sudara, masih tetap ya beta kutip dari

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katong masih ada di kabar Ndonci yang kita hadirkan pertemanan Bapak Saudara sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah, satu info lagi nih Bapak Saudara, kita hadirkan pertemanan Bapak Saudara, generasi muda diharapkan mampu membangun budaya literasi di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat. Harapan tersebut disampaikan debater nasional Wens Wilson Parsin dalam program Sore Ceria Korwil Nusantara 3 di Pro 2 RRI Ambon. Dalam dialog yang disiarkan bersama jaringan RRI di Atambua, Bula, Tual, Somlaki, dan Ternate itu, Wens menekankan pentingnya membaca sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas diri dan pola pikir generasi muda. Menurut dia, kebiasaan membaca dapat membantu seseorang memiliki wawasan luas, kemampuan komunikasi yang baik, serta daya pikir kritis yang dibutuhkan di era modern saat ini. Nah, Pak Saudara, dia bilang banyak anak muda ingin sukses, tetapi lupa bahwa keberhasilan lahir dari proses belajar yang panjang. Salah satu cara terbaik untuk belajar adalah membaca, Pak Saudara. Nah, peraih predikat pembicara terbaik KDMI 2023 LLDT wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara itu juga membagikan pengalamannya selama aktif di dunia debat nasional. Dia mengaku kemampuan berbicara dan menyusun argumentasi tidak datang secara instan, melainkan dibentuk melalui kebiasaan membaca berbagai buku dan referensi. Selain aktif di dunia debat, Wens juga dikenal sebagai penulis buku di tengah dunia yang bising, Lufinisme, Catatan Filsafat untuk Anak Muda. Melalui karya tersebut, dia ingin mengajak anak muda lebih berani berpikir kritis dan reflektif terhadap berbagai persoalan kehidupan. Dalam kesempatan itu, Bapak Saudara, Wens turut mengingatkan generasi muda agar mampu memanfaatkan media sosial secara bijak. Dia menilai teknologi seharusnya menjadi sarana untuk bertumbuh dan belajar, bukan sekedar ruang hiburan semata. Melalui bincang-bincang tersebut, Wens berharap semangat literasi di kalangan anak muda, khususnya di Maluku dan Maluku Utara, dapat terus berkembang sehingga melahirkan generasi yang kreatif, kritis, dan berdaya saing. Untuk informasi ini, Pak Saudara, masih sama ya, kita kutip dari rri.com.

0: Ade, siap-siap sudah. Lalu sabantar malam, batamam bapak, katumpi di panti sana.
1: Bapak, barang sabantar malam mau pi di panti parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi panti?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa bapak?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, kato mau timba akang dengan apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa kato pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya kato bisa tampung laur yang kato su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu, timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapak. Beta mau lihat nih akan pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.
2: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
3: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di kabar dan donci yang kita hadirkan Pak teman Ibu Saudara sampai nanti katon ada di jam 11 Pak Saudara. Satu info terakhir kita hadirkan Pak Saudara, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan memperketat pengawasan hewan kurban di tempat pemotongan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Fahmi Yusuf, untuk bilang pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tim khusus di lokasi pemotongan hewan. Tim tersebut akan memantau langsung proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Nah, Fahmi Yusuf untuk bilang pengawasan dilakukan melalui sinergi Dinas Pertanian Provinsi Maluku serta pihak karantina untuk memastikan seluruh hewan kurban bebas dari penyakit sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dijelaskan juga, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui tahapan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan, sementara postmortem dilakukan setelah hewan dipotong. Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga menyiapkan langkah tegas apabila ditemukan hewan yang tidak layak dikonsumsi. Hewan yang terindikasi sakit akan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat. Terakhir untuk bilang pengawasan difokuskan di seluruh masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban di wilayah Kota Ambon. Tim dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga siap turun langsung apabila ada permintaan pendampingan dari panitia kurban. Info terakhir ini beta kutip dari rri.co.id. Dan Pak Saudara, parkaton jelang jam 11 waktu Indonesia Timur, satu donci tersisa beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, karena masih ada acara-acara selanjutnya yang akan dihadirkan partemani Pak Saudara.

0: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, kegiatan edisi ke-13 World Urban Forum 13 resmi dimulai pada 19 Mei 2026 dengan mengangkat tema Housing the World, Safe and Resilient Cities and Communities. Forum tingkat global tersebut turut menghadirkan sesi One UN bertajuk UNESCO Creative Cities and Sustainable Urban Development yang diselenggarakan bersama oleh UNESCO Creative Cities Network dan Kementerian Kebudayaan Republik Azerbaijan. Forum ini menyoroti tantangan perkotaan dunia di tengah pesatnya transformasi kota, kenaikan biaya perumahan, hingga tekanan investasi yang dinilai berpotensi menggeser ruang hidup masyarakat lokal, terutama pelaku kreatif dan generasi muda. Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa kebudayaan dan kreativitas perlu menjadi bagian penting dalam kebijakan perumahan dan regenerasi kota agar mampu memperkuat kohesi sosial, menjaga identitas budaya, sekaligus menciptakan kota yang tangguh dan inklusif. Sejalan dengan agenda global tersebut, Ambon melalui Ambon Music Office terus mengembangkan berbagai program berbasis musik dan lingkungan. Salah satunya melalui program Sound of Green yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan penguatan ekonomi kreatif masyarakat. Direktur Ambon Music Office, Roni Lopez Onto bilang musik di Ambon bukan sekedar hiburan, tetapi telah menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat. Momentum forum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan penguatan jejaring antar kota kreatif dunia. Melalui kerjasama internasional tersebut, Ambon menegaskan posisinya sebagai kota kreatif musik yang terus mendorong budaya dan kreativitas sebagai fondasi ketangguhan urban masa depan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan kebanyakan bahas saudara masih tetap setia bersama dengan katon di program 4 RRI Ambon FM 90,1 MHz. Nah bahas saudara, katon suara di jam 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar bahas saudara. Dan kebanyakan para bahas saudara yang sama-sama dengan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di jam 11 siang ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin bahas saudara merasa terhibur. Lalu info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat para bahas saudara semua. Oke, sebelum beta pamit dari ruang dengar bahas saudara, selamat hari kebangkitan nasional dulu beta ucapkan para bahas saudara semua. Selanjutnya nanti Pak Saudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta Sumiati Manilet dari jam 11 sampai di jam 5 sore. Hiburan dan info nanti akan dibagikan juga ke Pak Saudara semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap nikmati terus apa yang katong hadirkan di saat ini. Beta pamit Pak Saudara, selamat siang, selamat beraktivitas buat yang sedang beraktivitas. Selamat menikmati hidangan siang buat yang akan menikmati hidangan siang. Sampai jumpa lagi, amatul.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, belum punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat siang buat saudara, jumpa lagi di Meta di Manila di edisi siar hari ini Rabu 20 Mei 2026. Meta akan bertemu sama saudara dong ya, dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for bas saudara dong semua. Dan bas saudara, beberapa informasi sudah kita siapkan di siang ini untuk menemani waktu bas saudara dong yang mungkin saat ini masih sibuk dengan pekerjaan. Mudah-mudahan ya pekerjaan yang bas saudara dong lakukan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktu yang bas saudara dong ingin.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang berlimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Kita tahu alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah ngal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Pesona budaya Nusantara.
1: Ujang-ujang begini kalau seorang lewat dari bilang kata ini sebetul. Itu mah tamangi di sana-sana.
2: Oi, no play.
1: Baca kamar ini mau kemana mau minum? 20.000, 20.000.

Rompata FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak Saudara, dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia, Dr. Diana Felicia Suganda, menyarankan masyarakat untuk zinc berlebihan, minum kopi ketika tubuh sedang kelelahan, Bapak Saudara. Nah, justru kalau kita minum kopi yang bikin kacau, akan merasa ada stimulan sesaat saat ketong merasa lelah, itu sangat berpengaruh, Bapak Saudara. Nah, kopi memiliki sifat uretik atau kafein yang terkandung di dalamnya dapat merangsang ginjal untuk memproduksi urin lebih banyak serta mengeluarkan natrium dari dalam tubuh. Dan cairan seperti elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga energi, stamina, dan fokus justru akan mudah keluar melalui urin akibat proses tersebut. Nah, Bapak Saudara, urin yang keluar lebih banyak akan mempercepat tubuh mengalami dehidrasi. Meski demikian, Bapak Saudara, Dr. Diana juga menyatakan kopi tetap boleh diminum pada saat-saat tertentu. Jadi memang kalau memang butuh kopi sebagai butuh kopi, tapi pastikan katong minum itu di saat-saat waktu yang katong punya tubuh tidak lagi dalam keadaan stabil, ya. Intinya sih boleh katong merasa tubuh sedang kelelahan, Bapak Saudara. Nah, jadi antua juga kasih ingat bagi katong masyarakat khususnya yang gemar berolahraga untuk konsumsi cairan yang mengandung elektrolit dibandingkan kopi untuk menahan rasa lelah dan mengembalikan energi. Nah, elektrolit dalam tubuh ada 4 jenis, yaitu natrium, kalium, dan kalsium dan magnesium. Seluruhnya melengkapi fungsi yang sen diberikan oleh air putih. Dan Bapak Saudara, senyawa elektrolit berfungsi untuk membantu keseimbangan cairan dalam tubuh, mendukung fungsi otot baik saat kontraksi maupun relaksasi dan mengatur tekanan darah. Fungsi lainnya yakni mendukung fungsi jantung dan sistem saraf serta menjaga kesehatan tulang dan otot, Bapak Saudara.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Bapak Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon bersama pemerintah desa Waiheru berhasil mengangkut lebih dari 70 ton sampah endapan dari sungai Waiheru dalam kegiatan pembersihan sungai secara intensif di wilayah tersebut. Pembersihan sungai dilakukan sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah Kota Ambon dan pemerintah desa Waiheru dalam menangani persoalan sampah yang digunakan mendukung kesehatan masyarakat serta mencegah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Kepala DLHP Ambon, Apres Gasper, menyatakan dalam kegiatan tersebut seluruh sampah yang menghalangi aliran sungai berhasil ditangani. Sampah yang tercampur lumpur itu kemudian dimanfaatkan sebagai material tanggul penahanan sungai untuk membantu mencegah abrasi dan longsor di bantara sungai. Pembersihan dilakukan sepanjang hampir 100 meter dengan kondisi jalur sungai sebelum dipenuhi tumpukan sampah dan endapan lumpur dengan ketebalan lebih dari 1 meter. Pembersihan sungai Waiheru tersebut menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan yang terus dilakukan pemerintah Kota Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk

0: Nita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Pro 4 FM suara budaya Maluku, karena kita Indonesia basudara. Katong ada di Kabar dan Donci ya, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar basudara dong semua. Nah, basudara ya, beberapa informasi sudah kita siapkan di siang ini untuk menemani basudara dong. Nah, ini dari pemerintah Kota Ambon ya, kembali menggaungkan pelaksanaan ibadah kurban ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan timbulan ya sampah plastik yang biasanya meningkat selama Hari Raya Idul Adha. Wali Kota Ambon Bode Winatimena menyatakan kurban tanpa kantong plastik adalah gerakan dan praktik menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa menggunakan kantong plastik sebagai wadah pembungkusan maupun pembawaannya. Praktik ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kesehatan manusia, serta menjadikan ibadah kurban tidak hanya menilai pahala agama, tetapi juga bernilai manfaat bagi alam dan makhluk hidup di dalamnya. Nah, ibadah kurban sejatinya mengajarkan kasih sayang dan kebaikan yang juga mencakup kebaikan terhadap lingkungan tempat kita hidup. Mari kita hindari kantong plastik untuk membungkus daging kurban. Nah, Wali Kota Ambon menyatakan agar kesehatan dan kebersihan lingkungan tetap terjaga, maka wadah plastik tetap tepat untuk membungkus hewan kurban, yaitu dengan baskom, daun pisang, anyaman atau kantong kertas. Nah, paling tidak katong mendukung upaya untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik di Kota Ambon agar pembersihan kota ini tetap terjaga. Badewin menyatakan ada banyak dampak buruk bagi baik bagi lingkungan maupun kesehatan ketika penyaluran daging kurban menggunakan kantong plastik. Kantong plastik butuh waktu ratusan tahun untuk terurai sepenuhnya setelah digunakan. Banyak kantong plastik yang dibuang sembarangan dan menumpuk menjadi sampah. Nah, hal ini mencemari tanah, sungai, laut, dan lingkungan pemukiman. Sampah plastik yang menumpuk juga dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Bagi kesehatan manusia, akan berdampak pada pencemaran, dengan artinya kantong plastik, terutama jenis plastik bekas atau plastik murah yang tidak dirancang untuk makanan, mengandung zat aktif aditif seperti plastik dan plat. Sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon bersama pemerintah desa Wahiru berhasil mengangkut lebih dari 70 ton sampah endapan dari sungai Wahiru dalam kegiatan pembersihan sungai secara intensif di wilayah tersebut. Pembersihan sungai dilakukan sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah Kota Ambon dan pemerintah desa Wahiru dalam menangani persoalan sampah guna mendukung kesehatan masyarakat serta mencegah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Kepala DLHP Ambon Apres Gasper menyatakan kegiatan tersebut seluruh sampah yang menghalangi aliran sungai berhasil ditangani. Sampah yang tercampur lumpur itu kemudian dimanfaatkan sebagai material tanggul penahan sungai untuk membantu mencegah abrasi dan longsor di bantaran sungai. Pembersihan dilakukan sepanjang hampir 100 meter dengan kondisi jalur sungai sebelumnya dipenuhi tumpukan sampah dan endapan lumpur dengan ketebalan lebih dari 1 meter.

Ya baik, bersaudara Gatong ada di etnik Nusantara di mana lagu-lagu dari berbagai daerah akan menghiasi ruang dengar bersaudara dan semua, dan juga informasi terkait dengan budaya tradisi akan kita kasih para bersaudara ya setelah kita nikmati beberapa

0: Dengan mengenakan topeng, seluruh badan ditutupi rumbai-rumbai daun pisang, tongkat kayu serta mandau. Mereka menari berkeliling dipimpin sang kepala adat. Pukulan tongkat ke lantai dan hentakan kaki yang seirama diiringi lolongan suara para penari hudok membuat bulu kuduk berdiri. Kata hudok dalam bahasa Dayak Bahau Kalimantan Timur berarti topeng. Ritual hudok dimaksudkan untuk mengantar jiwa padi dari rumah ke ladang. Menurut kepercayaan orang Dayak Bahau, yang membawa padi dari kayangan adalah binatang-binatang seperti rusa, babi, kera, dan burung. Karena itulah topeng-topeng hudok dibuat seperti binatang tersebut. Hudok orang Dayak Bahau dilaksanakan ketika musim menanam padi di ladang, sekitar bulan Oktober-November. Properti utama ritual hudok adalah topeng kayu, daun pisang, dan akar untuk pengikatnya. Setiap kali berhudok, daun pisang yang dipakai harus baru. Daun pisang bekas hudok tidak boleh dibakar, tapi ditumpuk dan dibiarkan busuk jadi pupuk. Pemain hudok umumnya harus orang yang bermukim di kampung di mana hudok dilaksanakan. Satu-satunya hudok yang bisa dimainkan oleh tamu yang datang atau hudok dari kampung lain adalah hudok HKAI. Hudok adalah ritual terbesar dalam masyarakat Dayak Bahau. Eksistensi hudok tidak bisa dipisahkan dari tradisi berladang. Jika orang Bahau tidak berladang lagi, maka hudok pun hilang. Jikapun masih ada, maka ritual hudok ini tidak mempunyai spirit lagi, tinggallah sebuah seni yang tanpa makna.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di

Prompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Saudara baru saja kata dengarkan satu lagu, ya, satu runci dari daerah Dayak yang menghiasi ruang dengar Mbak Saudara. Nah, ini Mbak Saudara, kita makasih informasi terkait dengan tradisi budaya yang ada di suku Dayak. Suku Dayak dikenal sebagai salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia dengan kekayaan budaya yang sangat beragam. Berbagai tradisi yang diwariskan turun-temurun masih dijaga sampai sekarang dan menjadi identitas kuat masyarakat Dayak. Keunikan tradisi suku Dayak terlihat dari cara mereka memaknai kehidupan alam hingga hubungan spiritual. Tak hanya saran makna, setiap upacara adat dalam suku Dayak juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Beberapa tradisi bahkan terdengar ekstrim atau tidak biasa bagi masyarakat modern. Namun di balik itu tersimpan filosofi tentang keseimbangan rasa syukur dan penghormatan terhadap leluhur. Nah, Mbak Saudara, beragam tradisi suku Dayak yang paling terkenal dan unik. Yang pertama ada Bakunut dan Mandui Baya. Bakunut dan Mandui Baya merupakan tradisi yang dijalankan oleh suku Dayak Bakumpai sebagai bentuk permohonan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan hidup. Tradisi ini erat kaitannya dengan doa dan ritual yang syarat makna spiritual. Upacara ini biasanya dilakukan untuk perempuan yang sedang menanti kelahiran. Dalam pelaksanaannya, berbagai doa serta ayat suci dipanjatkan dengan harapan proses persalinan berjalan lancar dan ibu serta bayi selalu dalam keadaan selamat. Nah, tak hanya bernilai spiritual, Bakunut dan Mandul Bayah juga mencerminkan nilai sosial dan keindahan budaya. Tradisi ini menunjukkan kepedulian masyarakat Dayak Bakumpai terhadap setiap fase penting dalam kehidupan. Selain itu, Mbak Saudara, ada upacara adat Baranyun. Salah satu tradisi yang dikenal dalam masyarakat Dayak adalah upacara adat Baranyun, dan umumnya dilakukan oleh suku Dayak Balangin. Upacara ini digelar sebagai bentuk ungkapan syukur setelah masa panen selesai. Dalam pelaksanaan, masyarakat memanjatkan doa agar diberi kesehatan dan dijauhkan dari berbagai penyakit. Padi pun diperlakukan secara khusus karena dianggap sebagai simbol berkah dan anugerah dari Tuhan. Lalu upacara ini masyarakat Dayak menunjukkan rasa terima kasih atas kekayaan alam yang mereka terima, sekaligus menegaskan nilai spiritual dan pengabdian kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada Banaitamu. Seperti apa tradisi yang satu ini? Kita akan kasih Mbak Saudara secara kata.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh, sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun, tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, tedak kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, tedak kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah tedak susu di seluruh tangan dan tedak hapii di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Ya, baik Mbak Saudara ya, kita sudah dengarkan beberapa donji dari daerah Dayak yang perlu Mbak Saudara ketahui. Nah, Badai Tamu merupakan salah satu tradisi suku Dayak Tomun yang masih dijaga dan diwariskan hingga sekarang. Tradisi ini bahkan mendapat pengakuan resmi sebagai warisan tak benda dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2023. Dalam pelaksanaan Banai Tamu dilakukan sebagai bentuk penyambutan bagi tamu yang datang. Masyarakat Dayak Tomun menyampaikan rasa hormat dan kehangatan melalui jamuan makan dan minum sebagai simbol keramahan serta penghargaan kepada tamu. Selanjutnya ada telinga daduk. Tradisi yang satu ini ya merupakan tradisi yang sangat unik di Kalimantan yang dilakukan dengan memanjangkan telinga. Tradisi ini biasanya hanya dilakukan oleh perempuan Dayak sebagai simbol kecantikan sekaligus identitas suku. Diketahui wanita dengan daun telinga yang panjang di suku Dayak

Selanjutnya ada Ladang Darat. Masyarakat Dayak Pomun memiliki tradisi tersendiri. Tradisi tersendiri sebagai bentuk kehormatan terhadap alam yang menjadi sumber kehidupan. Nah, salah satunya adalah tradisi Ladang Darat yang bertujuan menjaga lahan agar dimanfaatkan sesuai fungsinya. Melalui tradisi ini, masyarakat menerapkan sistem tanam dan panen yang alami tanpa penggunaan pupuk kimia maupun teknologi yang berpotensi merusak lingkungan. Hal tersebut membuat proses panen hanya dilakukan satu kali dalam setahun, sekaligus mengajarkan keseimbangan antara

paling dikenal dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Lamandau. Uniknya, tradisi ini kerap disebut sebagai tarian kematian karena biasanya digelar saat sebuah keluarga tengah berduka. Bagi masyarakat Dayak Tomun, suasana duka tidak boleh hanya dipenuhi kesedihan. Karena itu, wasudara, tarian babung dihadirkan sebagai hiburan agar keluarga yang ditinggalkan tidak larut dalam

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, pemerintah kota Ambon berkomitmen kuat memperkuat pemenuhan hak asasi manusia di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penilaian HAM terhadap pemerintah daerah tahun 2026 yang digelar di ruang rapat Balai Kota Ambon. Kegiatan strategis yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Boriwin Watimena ini dihadiri langsung oleh Ketua Komnas HAM Republik Indonesia beserta jajaran setingkat pusat. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa kehadiran tim Komnas HAM RI menjadi suntikan motivasi besar bagi jajaran pemerintah Kota Ambon untuk melahirkan kebijakan daerah yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Penilaian HAM ini merupakan bagian dari program prioritas nasional tahun 2026. Pemerintah Kota Ambon memanfaatkan momentum ini sebagai sarana evaluasi menyeluruh agar pelayanan publik di Ambon berjalan sesuai prinsip keadilan. Wali Kota Ambon juga menyatakan fokus utama pemenuhan hak dasar masyarakat Ambon mencakup beberapa sektor krusial, antara lain hak atas pendidikan dan kesehatan yang merata, penyediaan lapangan pekerjaan layak dan pelayanan publik berkualitas di lingkungan hidup yang bersih, perlindungan intensif terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Dalam 5 tahun ke depan, pembangunan Kota Ambon difokuskan untuk mewujudkan Ambon yang manis, inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Visi ini diarahkan agar seluruh program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi prinsip-prinsip HAM.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup, dan Amerika Serikat.

0: juga deng Meksiko lai. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.
1: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Iya, baik, Mbak Saudara. Satu donji punya Onahet Harua yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara di saat ini. Katong ada di kabar dan donji di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong semua di siang ini. Selamat siang Mbak Saudara yang baru saja bergabung dengan Katong di perempat RD Ambon ya. Semoga siang ini dengan cuaca kota Ambon di luar sana, Katong lihat ya. Sudah mulai cerah ya, panas, dan mudah-mudahan membawa berkah tersendiri Pak Katong yang saat ini ya kerja di luar ruangan. Pastinya Katong mengharapkan cuaca yang sangat baik ya, jadi biar pekerjaan juga akan berjalan dengan baik, tidak ada hambatan apapun. Oke, Mbak Saudara, beberapa informasi sudah kita siapkan.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

Iya, baik, Mas Saudara, 150 mahasiswa Universitas Patimura telusuri jejak sejarah maritim di KEI. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 150 mahasiswa Universitas Patimura Ambon fokus pada pelestarian budaya maritim berbasis kearifan lokal. Pelestarian budaya maritim berbasis kearifan lokal melalui dokumentasi sejarah kampung nelayan mengambil lokasi di Desa Selayar, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa Universitas Patimura tahun 2026 ya,

pemilihan Desa Selayar sebagai tempat kegiatan dilihat dari sejarahnya serta pengimplementasi kearifan lokal dengan keseharian warga sebagai nelayan. Nah, untuk mengeksplor budaya-budaya lokal, tradisi lokal, kearifan lokal di kampung-kampung nelayan, misalnya di Selayar ini, karena ceritanya penduduk Selayar ini bukan orang asli Kei, tapi dalam perjalanannya, apakah dalam praktek sebagai nelayan itu masih dipertahankan tradisi lokal yang ada di Kei? Misalnya menangkap ikan dengan cara pakai janur, sero atau bubung, ataukah mereka menggunakan alat yang canggih sekarang? Selain itu, ia juga menegaskan karena berkaitan langsung dengan beberapa mata kuliah, maka penting menanamkan dalam pola pikir mahasiswa dan warga masyarakat tentang pentingnya menjaga laut sebagai negara maritim. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung sejak 18 Mei hingga Jumat 22 Mei 2026. Tapi berharap masyarakat dan mahasiswa bisa bersama-sama mengambil ilmu dari berbagai hal yang dibagi saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Sumber informasi ini, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan tinggi gelombang laut di sejumlah wilayah perairan Maluku yang berlaku mulai 20 hingga 21 Mei 2026. BMKG memperkirakan adanya daerah konvergensi di Laut Banda dan Laut Arafuru yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sepanjang wilayah tersebut. Selain itu, pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 4 hingga 20 knot. Gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Pulau Ambon dan Lease, perairan selatan Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur, Kepulauan Pandanaira, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Panimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sermata Leti, Kepulauan Wetar, Laut Banda hingga Laut Arafuru bagian tengah dan barat. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon menghimbau masyarakat pesisir serta pengguna jasa transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi dan ancaman buruk di wilayah perairan Maluku. BMKG juga mengingatkan adanya risiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan, kapal tongkat, kapal feri, hingga kapal berukuran besar apabila kecepatan angin dan tinggi gelombang meningkat melebihi ambang keselamatan pelayaran. Sumber informasi ini, saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya baik, Pak Saudara, saatnya saat ini katanya sudah ada di pukul 15 lebih 3 menit dan saatnya kita ajak Pak Saudara katong bergabung dengan program 4 Jakarta guna mengikuti acara siaran budaya Maluku langsung dari siaran budaya Nusantara langsung dari Pro 4 RRI Jakarta.
1: Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau untuk Indonesia, menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik, panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya, tapi setelah dipanggil Puan, jadi Puan Rani.
10: Puan Rani, baiklah kalau begitu Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah, baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan, tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan gerimis tapi.
10: Oh, gerimis
11: sekarang
10: tapi ya.
11: Sekarang mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
11: janganlah nanti kita lari lah pendengar kita.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
10: Ya.
11: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Baik.
11: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio programa 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datu.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datu ya.
12: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
12: Yang tepatnya saya itu nama saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah sempena 1 tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Dari hari ini pas 1 tahun.
10: Oh, pas 1 tahun.
12: Jadi pas 1 tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya makanya hari ini tema ini kita
10: alhamdulillah. Hari ini tepat betul ya, berarti
12: sebab
10: ya.
12: Kebangkitan nasional itu, maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
11: Okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu. Dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim, malahan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai, waktu itu memang khususnya Siak. Siak ini meliputi sebagian besar wilayah Riau sekarang untuk menjadi daerah istimewa gitu, karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini, kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat, kemudian Jogja kepada sejarah tradisinya, kalau kita melihat kepada peradaban Melayu, karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
11: Oke. Tapi kenapa kita disebut dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa nih Datuk?
12: Ada setidaknya ada 7 alasan gitu. 7 alasan di antaranya adalah bahwa dari sinilah munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan Melayu. Dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya, ketika kemahdian Melayu berpusat di Melaka. Ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persoalan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan, tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936 dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas tuh. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada 3. Di tempat lain cuma 1. Kalau di Riau ini ada 3. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parental pun ada. Ini tiga-tiga ini bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang sebetulnya seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu ini di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada apa pihak pemangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya. Di Pelawan itu sultannya masih ada dan masih berfungsi walaupun heritage, walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pembinaan yang lama lagi, perbatinan batin, juga masih berfungsi. Kemudian ada bupati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada, masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
11: Karena memang apa namanya budaya kita ini masih kental.
12: Iya ya, itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya. Kita melihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua daerah penting, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
11: Tapi Datuk, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Datuk?
12: Tidak susah. Tidak susah. Dia coba gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan Perudu dan Perusahaan Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober? Karena kita yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita ambil. Kemudian pada tanggal 24 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Coba mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 24 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
11: Iya. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh, kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
12: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan, orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya, itu berarti adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan apa ya. itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita, apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa. Akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
11: Oke. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
12: dilakukan? Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan bercakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin ya. Berarti cepat seolah-olah kita bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan?
11: Bahasa kita ya.
12: Itu ada artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu bukan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar tuh kan gitu. Itu artinya makan kata ini untuk apa? Makanya Destinasi Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan. Kita dapat mendengar dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah campurnya.
11: Betul.
12: Ya itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu bangsa gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan-pandangan kebudayaan. Jadi pandangan-pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikiran. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari APBN itu berasal dari Riau. Yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kan wajar masyarakat bertanya. Sebab masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup di bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Jadi nah kalau dia istimewa berarti ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kata persatuan itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewa ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita menatakan istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan? Minyak
11: ada.
12: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
11: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
12: Begini. Daerah lain juga Melayu, Melayu. Tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya itu disebut the last disebut. Nah, itu bagian yang istimewanya. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau sendiri.
11: Iya. Datuk, Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan yang dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa Datuk?
12: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang ini kan. Bagaimanapun keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan peningkatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah, itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia itu tidak diawali dengan perang-perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Nah, tentu kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Hati tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami tanah ulayat kami itu dapat sejengkal, tetap kami berjuangkan dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Taala.
11: Tapi Datuk di kita sudah menjadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan Datuk?
12: Yang paling apa ini tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, itu betul-betul kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah, itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tidak ada. Kalau pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau itu diakui kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang ini misalnya bagaimana pihak BPN misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah Riau mengecah satu dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat. Dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh artinya ini sangat memungkinkan. Sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
11: Betul, menata juga ya Datuk. Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
12: Belum. Ini baru nak perjuangkan.
11: Satu tahun tadi apa tadi tuh?
12: Apa memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
11: Perjuangan aja harus satu tahun ya Datuk ya.
12: Dan kita yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita memerlukan stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan bawa ini semua apa macam ini apanya, kita berdialog. Ya cukup bagus inten juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
11: Apalagi yang mungkin yang kurang Datuk yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa Datuk.
12: Ya bagaimana ya yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini kan ya, dan bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu itu yang. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah demikian sudah diatur, sudah disusun, terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang tergantung pada keputusan
11: dari
12: dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi akhirnya kita apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi daerah istimewa belum siap kita. Bagaimana hal-hal yang itu kan harus banyak diatur gitu. Tapi artinya kita saya mempercayai itu kalau ini kalau besok.
11: Iya. Kalau besok ya Datuk. Siapa tahu di maklumat tahun ini besok jadi istimewa.
12: Tapi maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu. Mm-hmm.
11: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
12: Ya sekarang ini. Sekarang ini programnya program lobby sekarang.
11: Lobby terus.
12: Iya turut kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Nah, artinya gitu. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di nasional pun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
11: Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
12: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sebenarnya. Makanya setahun dua tahun lagi mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu, untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, Itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya tunggu perintah kita lah gitu jalannya. Biasanya ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan daerah istimewa Riau itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat telah gitu.
11: Ya baiklah, perjuangan terus kita lakukan ya, dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon boleh ya Datuk? Empok Nova kita juga undang penelpon boleh?
10: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin.
11: Ya boleh, kalau di Jakarta berapa tuh?
10: 021-350-4510 untuk Pekanbaru.
11: Baik, kalau di Pekanbaru 2076123606 ya. Baik. Atau 23606.
10: Puan Rani, sebelum kita terima penelpon kita break dulu ya.
11: Boleh.
10: Oke, baik. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
11: Kalau di Pekanbaru sila di 0761-23606 ya. Baik. 0761-23606.
10: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah
1: ya. Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan. Ini jangan. Pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Jam akhir mulai ya.
1: Baiklah, baik. Kita terima ya. Di 02135045510 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru.
2: Untuk Pekanbaru di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh. Nih, dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak
2: warna ini. Ah, rancak warna udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cinduria.
2: Saya Cinduria dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Oh,
3: terus di Jakarta ada Pak Nova ya, Pak Nova. Saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Assalamualaikum buat Datu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datu.
4: Iya, alhamdulillah teman-teman.
3: Datu yang baik hati. Memang kalau kita enggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh, boleh, sila.
3: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua.
2: Suai.
3: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah.
3: Pantun, ya. Harus begitulah. Kan ini berpantun juga, Mama.
2: Nanti dan dibalas sama Datuk nanti.
3: Ini, ya. Bagus ini. Bukan di Yogyakarta aja yang ada istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan Puan.
3: Mau
2: tanya apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Datu, pertanyaannya Datu, ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya Bapak buat Datu.
4: Iya,
3: Datu ya.
2: Baik, baik.
3: Ekonomi seperti apa, fondasinya, histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apalagi nih melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari si Julia di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terima kasih.
3: Puan Opa.
2: Iya.
3: Maksudnya harapan pendengar setia begini pun maksudnya.
2: Baik, baik.
3: Sungguh nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan.
2: RRI
3: Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silat terakhir takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun cikir ya.
2: Terima kasih.
3: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
1: Selamat siang.
5: Puan Rani.
1: Iya, selamat
2: siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Yeah. Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih, udah sore malahan ya.
1: Udah sore.
5: Katanya lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
5: Iya, daerah istimewa ya untuk Indonesia.
1: Iya.
5: Mungkin karena istimewa kan daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, ya karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
4: Bentar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya? Apakah tanggung jawab apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini? pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan gitu ya.
5: Iya. Iya, iya. Iya, itu aja pertanyaan saya. Datanya mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya buat semua yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat ya Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk, ya. Sudah paham ya.
1: Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, sila. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk, sila.
4: Ya, burung merbah, burung cempua.
2: Suai.
4: Dibawa orang ke Sungai Apit.
2: Suai.
4: Sungguh bagus pertanyaannya, tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaannya bagus, jawabnya sulit. Sulit.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, pertama dari segi kontribusi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau, misalnya tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta, misalnya ke daerah keistimewaan itu untuk budaya ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
4: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar budaya. Tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, mak. Coba bayangkan. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Dan di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mendidik pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi ya, heterogen ini apalagi kita berbatasan langsung dengan negara asing ya. Artinya dia punya dalam terdapat ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dirangkul khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita ke tempat RRI membuat ada stasiun di Bengkalis dan lain. Itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus. Begitu ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya dulu waktu kecil-kecil gitu, cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu, itu kami dulu beli batu es tau enggak?
2: Es
4: itu ke Malaysia gitu.
2: Nah,
4: artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi. Nah, sekarang contoh. Maka kemarin saya pertanyakan tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau. Soal semua tanah oleh Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada yang keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang kan itu dalam keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Gitu juga dalam kontribusi sejarah ya. Saya kata begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran, di Jawa Tengah. Berarti di sini, jadi itu ditemu di Logas. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi, itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya, soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah itu menunjukkan seperti itu. Kemudian, kalau lebih mau jelasnya baca juga lah di Facebook saya hari ini, saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
2: Datuk Ikram Jamil.
4: Saya menjelaskan tentang bagaimana daerah istimewa Riau sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu tadi bersilang lah gitu ya itu. Nah kemudian dari adik yang dari
2: Maluku
4: ya. Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi Riau ini khusus. Pertama, dia dekat dengan perairan internasional. ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. Keluar dari Riau ini sudah, kita sudah masuk perairan nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini, dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini, bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang, menerima. Artinya orang untuk berusaha kilometer, okay.
2: Sila,
4: sila. Asalkan di mana langit didundung, di mana bumi di langit didundung. Artinya jangan berada raja di negara seperti itu. Artinya selagi dia ingin membangun, dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan. Kalau dia Melayu, mengaku Melayu, dia bangun sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha, sehingga usaha begitu lancar, sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi kartula ini.
2: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi kadang-kadang khusus berarti ada penanganan khusus. Oh, berarti nanti yang terjadi di Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Itu akan payah boleh. Memerun itu dah bahasa Indonesia tidak ada itu. Artinya dia ada lahannya juga, bukan lahan dibakar, tapi yang di tempat itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Jadi kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi ya, kalau kita lihat sekarang ini selahalapnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa, ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya seseorang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari orang kan tak sampai segitu, tapi artinya untuk membuka kebun di Riau harus ada pertemuan khusus, tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutla itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
4: sama besar ya. Kalau macam kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
4: Indonesia kan dua baru, Aceh, ya? Aceh sama Aceh, Jogja ya?
2: Kita coming soon lah ya.
4: Insya Allah. Maka kami di lembaga Riau kita pulang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
2: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 0213504510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sile di 0761236006 ya.
1: Iya.
2: Jadi tuan dan puan sile nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat ya Pak
1: Nopa. Ya silakan, ya. Silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus pula.
1: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sile.
1: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Dari siapa di mana nih?
6: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
6: Alhamdulillah saya panas.
2: Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
6: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Dan?
6: Melayu.
2: Maya kabar itu Melayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
4: Ya. Oh iya. Ya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
4: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Sila, Teteh.
1: Iya, silakan Teteh.
6: Datuk, menuju apa namanya? Menuju kota daerah istimewa begitu ya. bagaimana peran, mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datu. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datu. Puan Rani, Nova,
1: terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606, sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung, tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Kita jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
4: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus, sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakar atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sampai itu.
2: Iya, 2015 sih
4: Datuk. Wah, itu luar biasa. Tetapi kita untuk sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab, kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
4: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini, kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu, gitu kan. Sekarang ini dan ini akan masuk nih. Jadi makanya saya lihat di Polda ada itu mereka sudah siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini ya, mohon doalah dari pendengar di Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada Juni nanti
2: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya, dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa.
4: Kita mengharapkan doa. Sebab doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita itu cuma sedikit. Nanti doa dari semua lapisan masyarakat dimanapun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita itu langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan sama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi, kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ini Datuk ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti akan berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
4: tetap daerah istimewa Riau,
2: Provinsi Riau. Oh, daerah istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
2: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
4: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
2: Terima kasih
1: ya. Terima kasih banyak.
2: Cik, ya. Semua di seluruh Nusantara.
1: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tu tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, pemerintah kota Ambon menghimbau masyarakat dan panitia penyembelihan hewan kurban untuk

0: Urban tanpa kantong plastik yang mengajak masyarakat beralih menggunakan wadah ramah lingkungan saat menyalurkan daging kurban pada Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kota Ambon menilai penggunaan kantong plastik untuk membungkus daging kurban dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Sampah plastik disebut membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan berpotensi mencemari tanah, sungai, serta laut apabila dibuang sembarangan. Selain itu, meningkatkan penggunaan kantong plastik saat Hari Raya Kurban juga menilai dapat menambah beban pengelolaan sampah di daerah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Ya, baik Mbak Saudara, ketemu masih di Kabar dan Donci sore ini ya, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong semua. Nah, ini Mbak Saudara, Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 di halaman kantor RRI Ambon, tepatnya Rabu 20 Mei 2020.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Lah, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
2: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa, karena masih di sasi.
1: Sasi? Apa itu, Lah?
2: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
1: Jadi, dilarang ya, Lah? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
2: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
1: Tunggu matang lama lah.
2: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Bapak Saudara, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 150 mahasiswa Universitas Patimura Ambon fokus pada pelestarian budaya maritim berbasis kearifan lokal. Pelestarian budaya maritim berbasis kearifan lokal melalui dokumentasi sejarah Kampung Nelayan mengambil lokasi di Desa Selayar, Kabupaten Maluku Tenggara, di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa Universitas Patimura tahun 2026. Pemilihan Desa Selayar sebagai tempat kegiatan dilihat dari sejarahnya serta mengimplementasikan kearifan lokal dengan keseharian warga sebagai nelayan. Selain itu, berkaitan langsung dengan beberapa mata kuliah, maka penting menanamkan dalam pola pikir mahasiswa dan warga masyarakat tentang pentingnya menjaga laut sebagai negara maritim.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan. Dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia, Pak Saudara, Sentarasa, ketum sudah ada di pukul 17 lebih 11 menit dan saatnya Beta Ati Manirat akan patai dari ruang dengan Pak Saudara di sore ini ya. Pak Saudara akan ditemani oleh rekan Lisa yang akan bertemu Pak Saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for Pak Saudara dan semua. Selamat sore dari Beta.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Selamat sore, Mbak Sudara. Apa kabar, Mbak Sudara? Katong masih Batamang Mbak Sudara sampai saat ini. Dan sore ini Mbak Sudara sudah yang beta, Lisa Siahaan. Dan nanti beta akan Batamang Mbak Sudara nanti sampai di jam 12 malam. Mbak Sudara, katong punya acara-acara malam ini. Nanti ada dialog di jam 8 malam, Mbak Sudara. Jadi jangan lupa untuk ikuti katong pun dialog di dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ini. Di hari ini 20 Mei 2026. Ya, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, semangatnya menggaung di mana-mana, Pak Saudara. Termasuk di kantor RRI yang hari ini juga melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional, Pak Saudara, yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Demikian juga dengan instansi lainnya seperti misalnya di Lapas Dobo yang juga memperingati Harkitnas, momentum semangat persatuan dan nasionalisme. Dan beta yakin juga Hari Kebangkitan Nasional juga dirayakan dan dilaksanakan upacara oleh instansi-instansi yang lain yang ada di kota Ambon. Dan Mbak Saudara, semangat Hari Kebangkitan Nasional mudah-mudahan tetap ada dalam ketumpung semangat dan jiwa untuk tetap melaksanakan tugas dan aktivitas tanggung jawab ketumpung masing-masing dalam apapun yang ketumpung lakukan, baik dalam pekerjaan maupun juga dalam pengabdian kepada masyarakat. Mbak Saudara, pukul 17:39 saat ini. Dan ketong masih menikmati donci-donci yang ada di Pro 4 sore ini. Pak Saudara, jampi mana-mana karena ketong masih terus

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara Desa Lohia Sapalewa, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat kembali memperlihatkan potret sulitnya akses pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman Pulau Seram. Seorang warga lanjut usia terpaksa ditandu oleh masyarakat setempat karena kendaraan tidak dapat menjangkau desa tersebut akibat kondisi jalan yang rusak parah. Peristiwa itu terjadi pada Senin 18 Mei 2026. Seorang perempuan lanjut usia bernama Balandina Tibalimeten, 70 tahun, mengalami sakit dan membutuhkan penanganan medis segera di puskesmas terdekat. Namun keterbatasan infrastruktur membuat warga tidak memiliki pilihan lain selain mengevakuasi korban secara manual. Dengan menggunakan kain dan sebatang bambu, warga secara bergantian memikul pasien menuju jalan raya agar bisa dijemput kendaraan menuju fasilitas kesehatan. Perjalanan yang ditempuh tidaklah mudah, warga harus melewati jalan setapak yang licin, rumput lebat, serta medan terjal di kawasan pegunungan Taniwel demi menyelamatkan pasien agar segera mendapatkan pertolongan medis. Jarak dari desa menuju akses jalan utama diperkirakan mencapai sekitar 4 km. Selama perjalanan, warga harus berhenti beberapa kali untuk bergantian menandu korban karena beratnya medan yang dilalui. Informasi lebih lanjut, saudara dapat membacanya di rri.co.id.

Ya, Bos Saudara, terima kasih dan kebanyakan Bos Saudara masih di Katong di Pro 4. Selamat ber. Iya, selamat waktu dapat untuk Bos Saudara yang baru saja bergabung di Katong. Semoga saja terhibur dengan lagu-lagu donci-donci yang suka Tong hadirkan dari tadi. Ya, kalau Deng Beta baru di jam 5 sore, Bos Saudara. Ya, Katong masih menikmati lagu-lagu dangdut Nusantara. Dan ya, untuk Bos Saudara yang saat ini tengah menikmati minum teh sore, ngopi sore, selamat menikmati sadap, betul Bos Saudara. Walaupun hari ini cuaca sing menentu karena ya kadang tadi juga ada sempat panas sedikit, habis itu balik ujang lagi kembali. Ya, mudah-mudahan semua aktivitas tetap berjalan lancar. Intinya tuh Bos Saudara, kalau hujan-hujan begini Bos Saudara harus menyiapkan mantel. Mantel sudah harus standby di jok motor. Terus payung juga itu untuk Anda, untuk saudara yang mungkin menggunakan kendaraan roda 4, mobil. Nah, itu payung juga harus ada ya. Kalau ribet pakai mantel, ya payung saja yang paling praktis. Jadi begitu Pak Saudara. Jadi sing susah ya. Jadi mau hujan, mau panas, semua bisa bisa diatasi. Bisa Katong lewati. Jadi begitu Pak Saudara, kita masih dengar donci-donci lagu dangdut Nusantara dan juga informasi-informasi Pak Saudara semua.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Saudara, kita harus akhiri lagu-lagu atau donci-donci dangdut Nusantara untuk edisi kali ini. Dan kebanyakan Fonbo Saudara semoga bisa menikmati. Dan Mbak Saudara sekarang ini suhu 18, pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya Ketong beralih ke program acara berikutnya, Pro 4 Suara Budaya Maluku.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Saudara, tiba saatnya Katong hadirkan lagu-lagu religi menjelang beduk dan azan maghrib untuk daerah kota Ambon dan sekitarnya. Forma saudara semua, umat muslim, dimanapun bahwa saudara berada.
1: Let's say thank you Allah for creating everything.

kami mengundangkan Buduk dan Azan Maghrib untuk daerah Kota Biaka, Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

langsung ya memasuki suasana malam ya, walaupun masih agak terang, Mbak Saudara. Ya untuk Mbak Saudara, kaum muslimin dan muslimat ya, yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan yang belum jangan lupa untuk melaksanakan sholat wajibnya. Pukul 18 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur, Mbak Saudara. Masih ada yang ketong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku. Dan masih bersama dengan Beta juga, masih bersama Mbak Saudara. Beta mau kasihnya for Mbak Saudara. Jangan lupa ketong nanti sabantar ada di program acara Walang Pro Ampat ya. Jadi nanti di jam 8 lewat ketong berbincang-bincang dengan salah satu anak Maluku terbaik yang pasti, yang akan membahas tentang ketompong bahasa daerah ya. Seperti apa nanti akan pembahasannya, yang pasti ketong akan bersama-sama. Jangan lupa untuk bergabung dengan ketong juga dalam rangka ini perbincangan ataupun ketompong walang nih, dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Pak Saudara, jangan sampai Pak Saudara lewatkan akang. Iya Pak Saudara, kita masih dengar donci-donci di Pro Ampa dan juga info-info buat Pak Saudara. Jadi dong jampi ke mana-mana. Kabar-kabar nanti kita ada kabar-kabar juga. Maksudnya info-info itu kabar-kabar. Untuk Pak Saudara, jadi Pak Saudara tetap enjoy dengan kita di Pro Ampa.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

0: Bapak Ceda, Mbak Sudara, masih dengan Tong di Pro Ampa dan polemik tambang emas Gunung Botak kembali memanas, Mbak Sudara. Aliansi mahasiswa perlawanan Pulau Buru turun ke jalan dan mendesak Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerisa segera mencabut izin 10 koperasi pertambangan yang beroperasi di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Dan aksi demonstrasi yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku belum lama ini kemarin ya diwarnai oleh ketegangan antara massa aksi dan petugas keamanan. Mahasiswa menilai kebijakan pertambangan yang dijalankan pemerintah daerah sering berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat Pulau Buru dan berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan. Dalam orasinya, masa aksi menuding aktivitas pertambangan di Gunung Botak semakin mempersempit ruang hidup masyarakat, masyarakat adat, serta mengancam keberlangsungan lingkungan di kawasan tersebut. Dan mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan koperasi-koperasi tersebut. Dan DONG menilai eksploitasi tambang selama ini lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding dengan masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan tambang. Pak Saudara bisa baca lebih jelas dan lebih rinci lagi di rri.co.id, atau membacakan sadik kisah. Yang penting Pak Saudara tahu, tapi kalau untuk simak lebih lanjut lagi, ya, kamu informasi, Pak Saudara bisa langsung cari saja di Google rri.co.id, lalu informasinya bisa dapat di RRI Ambon. Nanti ada di situ, Pak Saudara tinggal cari saja. Oke, Pak Saudara masih dengan Donci, kabar yang Donci di Pro Ampa, RRI Ambon. Oh, Katong sesaat lagi nanti akan ada di pas jam, tepat pukul 7 malam atau jam 19 malam, Pak Saudara. Jadi jam di mana-mana, Katong ikuti informasi terupdate dulu.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 36 Lea memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan menggelar upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor Rabu 20 Mei 2026. Dengan dihadiri seluruh pegawai, upacara tersebut berlangsung hikmat dan dipimpin Kepala Lapas 36 Lea Muhammad M. Marasabisi. Digelar dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, Kalapas 36 Lea dalam amanatnya menyampaikan peringatan Harkitnas merupakan momentum yang untuk merefleksikan kembali dirinya sebagai organisasi Budi Utomo yang menjadi tonggak sejarah lahirnya kebangkitan nasional. Antua menjelaskan saat ini bangsa Indonesia terus berupaya menjaga kedaulatan bangsa dengan berbagai visi besar yang diwujudkan oleh program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, diantaranya program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, cek kesehatan gratis, serta pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Hal itu dalam sambutan yang disampaikan Marasabisi membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Hafid. Informasi lebih jelas, saudara dapat mengikutinya di rri.co.id.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru.
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu kah Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Bagaimana Pak Saudara, su makan malam? Ya, kata mau kasih selamat makan dulu for Pak Saudara yang ada makan malam sekarang ini nih. Kira-kira dong pemenu apa ini Pak Saudara? Dan Pak Saudara, kita mau kasih ingat sekali lagi sabantar ini, kata mau baca cerita, mau dalam program acara Walang. Nah, Walang Pro Ampa sabantar di jam 8 lewat Mbak Saudara, jadi Mbak Saudara jam di mana-mana. Bila perlu Mbak Saudara juga bisa bergabung nih Katong di Walang Pro 4 ya. Topik sabantar itu adalah kampung topik itu ini Mbak Saudara. Jadi Katong berbicara soal bahasa. Nah, bahasa daerah sebagai identitas dan semangat kebangkitan bangsa. Berhubung hari ini Katong merayakan Hari Kebangkitan Nasional, jadi akan masih ada hubungan-hubungannya begitu Pak Saudara. Nah, mungkin selama ini Pak Saudara ada yang punya pemikiran-pemikiran sendiri, apa yang terjadi di sekitar lingkungan Pak Saudara terkait dengan bahasa-bahasa ataupun juga mungkin yang terkait dengan budaya, bahasa. Ya, itu bisa Bang Saudara langsung ungkapkan saya di Katong di program Walang Pro 4 yang nanti Katong akan hadirkan narasumber Usi Evi Olivia Kumbangsila. Antuani susing asing lain for Katong semua. Tapi untuk kali ini Katong berbicara lebih spesifik lagi soal bahasa daerah sebagai identitas dan semangat kebangkitan bangsa. Nah, Bang Saudara jampi mana-mana. Sekali lagi Bang Saudara juga bisa bergabung nih Katong nanti di telepon interaktif 0911-311-544. Dan Mbak Saudara juga bisa bergabung hanya sementara di situ, di nomor telepon ya, karena nomor WhatsApp Katong pakai. Jadi Mbak Saudara silakan bergabung nanti di 0911-311-544. Mbak Saudara masih dembeta di Pro 4 Suara Budaya Maluku dan Katong masih dengar ronci-ronci bagus yang Katong hadirkan di edisi malam ini.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: kok mah.
1: Jadi follow mana? Belum lama. Ini. Ya, depan itu.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Legenda Batu Layar Negeri Larike.
3: Tuanku, sudah sebulan lebih kita berlayar di laut lepas. Kenapa belum juga kita labuhkan perahu ini?
4: Sabarlah sedikit, kita belum menemukan tempat yang tepat untuk melabuhkan perahu ini.
3: Tetapi tuanku, persediaan makanan kita sudah hampir habis. Jika dalam beberapa hari ke depan perahu ini tidak dilabuhkan, matilah kita kelaparan.
5: Benar kata Ahmad, kita sudah berhari-hari diterjang badai dan gelombang. Kita semua bisa mati kelaparan. Sebagai nahkoda, aku harus memutuskan nasibku dan nasib para awak.
2: 4 hari berlalu, matahari terik sekali. Kapal-kapal terombang-ambing di laut. Semua awak kapal mengeluh kepanasan dan kehausan. Namun, Amar terus memerintah anak buahnya untuk berlayar. Beberapa hari kemudian melihat daratan yang sangat hijau dengan pohon-pohon besar. Hal itu membuat para awak kapal bahagia.
3: Tuanku, maafkanlah aku. Kiranya engkau sudi untuk melabuhkan perahu ini. Sungguh persis.

0: teriakan dengan jelas suara itu.
1: Tuanku, sepertinya suara teriakan itu berasal dari atas pegunungan di sana.
2: Jika ada suara manusia, tentunya pasti ada kehidupan di sana. Mari kita labuhkan perahu ini ke pantai.
0: Setelah sang nahkoda memberi perintah melabuhkan perahu ke pantai, para awak terlihat senang karena akhirnya mereka bisa menyentuh daratan.
1: Ayo, bentangkan layar ke arah pantai. Rike, Rike, Rike.
3: Hahaha. Hahaha.
1: Rike, Rike, Rike.
3: Hahaha.
1: Rike, Rike, Rike.
0: Setibanya di pantai, mereka disambut oleh beberapa penduduk. Mereka saling bersalaman sambil memperkenalkan diri satu sama lain. Terlihat jelas hamparan hutan yang sangat luas, tetapi tidak tampak satupun ada rumah warga. Itu Amar, sang nahkoda kemudian bingung. Warga lantas membawa Amar dan para awak.
2: Wahai tuan, engkau akan membawa kami kemana? Di sini kami tidak melihat ada kampung yang bisa kami singgahi untuk melepas lelah.
4: Tenanglah nak, teruslah berjalan dan ikutlah bersama kami.
0: Amar dan anak buahnya terus berjalan mengikuti beberapa penduduk tersebut lebih kurang 1,5 km. Mereka menempuh perjalanan hingga tiba di sebuah perkampungan yang indah.
2: Wah, ternyata ini kampungnya. Kampungnya indah sekali.
4: Ya, beginilah. Beginilah kampung kami.
1: Tuan, kalau beristirahat di sini, aku bisa betah, Tuan.
4: Mari, saya antarkan ke rumah. Kalian pasti lelah, pasti butuh istirahat.
0: Warga lokal sangat ramah kepada Amar dan para awaknya. Kehidupan di kampung ini membuat mereka betah dan nyaman. Hampir sebulan mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lokal. Tidak ada perlakuan buruk dari para warga, membuat mereka tidak ingin berlayar lagi. Hari silih berganti. Perahu Amar terombang-ambing di permukaan air, dihantam badai dan ombak. Perahu yang bernama Raja Wangi itu akhirnya rusak parah. Layarnya patah dan terdampar di bibir pantai. Layar yang patah tersebut lambat laun membatu dan berdiri kukuh layaknya layar kapal. Sehingga masyarakat lokal menyebutnya batu layar. Sementara kata Haharike yang mereka ucapkan di awal pertemuan menjadi awal nama negeri Larike yang dikenal dengan sebutan Haharike. Kala zaman penjajahan, Portugis mengubah namanya menjadi Larique. Oleh masyarakat setempat diubah menjadi Larique hingga saat ini. Demikian sandiwara legenda Batu Layar Negeri Larique. Tokoh-tokoh dalam sandiwara ini, Teddy Van Roon sebagai Amar, Boy Marwa sebagai Ahmad, Moksin sebagai warga lokal, dan saya Nita Tuanakota sebagai narator. Sampai jumpa.

0: Selamat malam, Mas Saudara. Apa kabar semua? Semoga dong kabar baik-baik saja. Dan ya, untuk saat ini, Mas Saudara, ketemu jumpa lagi di program acara Walang Pro 4 untuk edisi malam hari ini, Mas Saudara. Di hari, ketemu masuk di hari apa ya? Hari Rabu kah? Ya, hari Rabu. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Ya, Katong pasti senang sekali, Mbak Saudara, karena malam ini Katong bisa hadir kembali menemani aktivitas Mbak Saudara semua dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Dan Mbak Saudara, malam ini di Walang Pro 4 Katong seng hanya bicara tentang perjuangan dan persatuan bangsa, tapi juga tentang bagaimana menjaga identitas budaya yang menjadi Katong pun kekuatan di Indonesia sejak zaman dahulu kala, Mbak Saudara. Nah, Mbak Saudara, salah satu identitas penting itu adalah bahasa, ya, yang bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga memang ini akan warisan budaya, nilai kehidupan serta jati diri masyarakat, khususnya masyarakat Ketong di Maluku, Mbak Saudara. Nah, di tengah perkembangan ekonomi, teknologi dan juga derasnya pengaruh globalisasi, keberadaan bahasa daerah ini menghadapi berbagai tantangan. Dan ya, Katong malam ini mau bicara secara lebih dalam lagi dengan Katong pun saudara perempuan. Selamat malam, Katong mau ucapkan buat Kakak Evi. Halo, Katong teh suara dulu.
1: Hai,
0: halo,
1: Ayu Usi. Sini. Selamat malam.
0: Ih, selama sih mbak kudapa. Iya, malam ini baru ketemu mbak kudapa nih. Paling lama sekali nih ketemu baru mbak kudapa nih.
1: Itu akan. Apa? Sintau.
0: Apa kabar?
1: Ya, begitu sih.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik. Usi Lisa, bagaimana? Apa kabar? Selama itu baru dapat lihat muka nih.
0: Itu sudah puji Tuhan. Baik-baik, Sani. Iya. Jadi Mbak Saudara, ketompong Kakak Evi nih, antus yang ada di Ambon saat ini. Jadi antus lagi mobile. Sutau sudah orang sibuk toh. Jadi begitu sudah. Iya. Jadi Kakak Evi seperti yang katong su share juga, katong su bagi di medsos. Katong su bagi di medsos tentang program acara malam ini. Jadi katong pembahasan malam ini tuh ya akan mentopik bahasa daerah sebagai identitas dan semangat kebangkitan bangsa. Macam akan paling berat sekali.
1: Terlalu berat.
0: Berat pas sekali.
1: Cerita malam ini terlalu berat.
0: Itu sudah. Saya tapi katong ringan-ringan saya. Itu karena akan pung ini saya yang penting katong bicara ya ada terkait-terkait juga toh.
1: Iya.
0: Katong manggil kakak usie. Usie juga ngapain?
1: Usie panggil beta lebih juga kap.
0: Sesuai dengan katong pun identitas di Prampa juga apa? Oke, jadi Usi sudah katong sulu dengar tadi akan pun topik tuh Usi tuh. Nah,
1: ya.
0: Katong tahu sekarang ini perkembangan zaman ini akan luar biasa sekali dan apalagi dengan ya pasti ada arus globalisasi saat ini yang memang sudah merambah di berbagai bidang kehidupan dan khususnya katong juga sebagai para pekerja, mau sebagai mama-mama kah, mau sebagai apapun itu akan sangat berpengaruh ke katong. Nah, Usi melihat posisi bahasa daerah ini akan sekarang ini perkembangan perkembangannya sekarang bagaimana dengan zaman yang sekarang ini nih?
1: Berat sih. Jelas. Berat. Cuma katung bawa kang santai saja ya usilisai.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya katung bicara perkembangan bahasa daerah ini di zaman sekarang, akan sudah dari dulu sebenarnya.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya kalau bahasa daerahnya kan baik-baik saja, saya mungkin ada balai bahasa kil.
0: Ya.
1: Tapi Balai Bahasa ini hadir, ya mungkin dengan fungsi-fungsi yang berbeda, tapi kemudian ke arah sini lebih banyak ada revitalisasi bahasa yang dilakukan oleh Balai Bahasa, lebih khusus dari arahan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, itu mengapa? Karena sebenarnya katong pun bahasa daerah, betul tahu juga kalau di tampa lain nih, mor kalau di katong pun tampa, di katong Maluku sini nih, katong harus sadar bahwa banyak bahasa daerah yang ada di katong pun daerah nih sumulai sumulai kerkuh.
0: Ya,
1: Sumulai
0: kerko.
1: sumulai keluar dia pun jalur kerkuh.
0: Jadi akan kayak bagaimana
1: Ya,
0: tuh,
1: abis
0: Usi?
1: begini, contoh beta kasih contoh saja ya, beta kasih contohin beta nih baru pulang dari Wetar. Usi Lisa
0: Ya,
1: sampai di Wetar ke belum?
0: beta lewat sa.
1: Lewat sah.
0: Lewat sa.
1: Oke.
0: Iya, bagaimana, bagaimana?
1: Beta nih ada baru pulang, baru sampai dari Wetar nih
0: Iya,
1: toh.
0: iya.
1: Jadi di Wetar itu ada dua kampung yang beta datangi,
0: Iya.
1: Kampung Uhak dan Kampung Lurang.
0: Lurang. Uhak dan
1: Beta
0: Lurang.
1: cerita keluar, iya.
0: Ya.
1: Kalau Uhak itu dia baku dekat dengan tambang. Tapi
0: Ya.
1: sorry, Lurang itu dia baku dekat dengan tambang.
0: Lurang.
1: Taruhlah dia ke enam, sebenarnya kecamatan, sekota kecamatan sih.
0: Ya.
1: Dia punya akses ke situ di daerah situ, di kampung itu, di desa itu tuh su
0: Ya.
1: ada motor, mereka tuh bisa pulang balik deh
0: Ya,
1: motor,
0: ya.
1: otot ada pulang balik. Tapi yang paling miris itu Uhak.
0: Uhak.
1: Uhak itu dia perjalanan dari Lurang ke Uhak naik longboat itu 1 jam. Sampai di Uhak, usi tahu di dalam kampung desa itu tidak ada akses dengan menggunakan transportasi apapun kecuali jalan kaki. Gitu. Kecuali jalan kaki, sepeda
0: Iya,
1: juga
0: iya,
1: sudah
0: iya, iya.
1: paliakan.
0: Iya, ya.
1: Tapi usi bisa bayangkan, beta yang bilang dia terisolasi,
0: Ya.
1: bagi parbeta tuh berarti internet masuk iya, listrik masuk tidak karena itu dari perusahaan yang siapkan. Tapi usi ketika beta tanya tentang bahasa daerah,
0: Ya.
1: bisa dipastikan bahwa umur 50 ke atas saja yang tahu bahasa daerah. Turun ke bawah tuh senda apa lagi?
0: Iwe,
1: Turun ke bawah tuh.
0: padahal 50, usia 50 tuh masih, ya terbilang masih muda ya.
1: 50 ke atas, 50 ke
0: Ya.
1: atas, 50 ke bawah,
0: Sing tau
1: suseng
0: lah ya.
1: apa lagi? Yang lain, mengerti juga, tapi
0: Iya.
1: suseng, suseng,
0: Susah
1: suseng, ayo, beta
0: berbicara.
1: ngomong pasif juga, iya. Itu saja yang jauh
0: Ya.
1: dari akses orang banyak begitu
0: Iya.
1: eh. Nah,
0: Jauh dari
1: jauh
0: kota
1: dari
0: nih.
1: daerah pertambangan.
0: Ya.
1: Jauh dari daerah pertambangan, lebih saya bilang kota juga jauh dari daerah pertambangan.
0: Ya.
1: Nah, usi bayangkan Lurang yang sudah dekat dengan daerah pertambangan.
0: Ya.
1: Yang orang pun tempat tinggal, segala macam suku pun tempat tinggal di situ sekarang. Karena orang datang kerja di pertambangan.
0: Ya.
1: Jadi di Lurang saja bukan cuma 40 hitungan yang bisa bicara bahasa daerah ketika beta tanya,
0: Iya, iya.
1: beta kan mesti wawancara ambil data.
0: Iya.
1: Hitung dan jari 10 sah yang bisa bicara bahasa daerah sehari-hari.
0: Nah, ketika itu Usi tanya Kak Seng, kira-kira kenapa dong bisa bisa tahu bahasa daerah? Apa mungkin dong pun bapak dan mama atau opa oma ajarkah atau bagaimana atau dong ajar belajar sendiri?
1: Bayangkan cuma 10 orang yang tahu bahasa daerah itu beta belum lanjut dong cuma pun umur 60 50 60 lah
0: Ya, iya,
1: 50
0: iya.
1: 60 70 paling mentok karena di atas itu banyak yang ada yang sudah meninggal lah 50 60 70 dan itu hitung dalam kampung asli orang asli yang bisa
0: Ya.
1: bahasa daerah itu cuma 10 orang. Jadi usi mau tanya dari mana? Ya paling dari dong pun mama, dong pun bapak, dong keturunan kedua mungkin,
0: Ya.
1: atau dong keturunan keempat dari tete nenek moyang atau mungkin keturunan keberapa dari tete nenek moyang. Tapi lepas dari 50 ke bawah itu susing jadi leh. jangankan cuma jangankan bahasa usilisa,
0: Ya.
1: sadompung adat
0: Adat ya.
1: budaya
0: Ya.
1: juga
0: Susintau lah ya.
1: tergeser. Saya tahu, beta tanya para orang tua, bapak Nita, untuk nama bapak, bapak, untuk nama bapak, beta pun informan nama bapak, bapak Eki, bapak Eki,
0: Ya.
1: bapak Eki ini Melkisedek. Bapak Eki, beta tanya bapak Eki, jadi ada nyanyian-nyanyian sebenarnya bapak ada. Dulu kat,
0: Iya.
1: untuk cerita gini, dulu dulu katon tumbuh padi dong, padi ladang toh.
0: Iya.
1: Dulu katong tumbuh padi itu naik injak-injak akan kasih ancur itu maksudnya itu katong menyanyi
0: Itu ada
1: itu
0: nyanyiannya.
1: katong menyanyi ibu.
0: Iya.
1: Dulu katong mau bikin bersih kabon itu kan potong pompong tuh ibu katong menyanyi. Lalu sekarang bagaimana ibu sekarang nih memang katong ada bikin rame-rame jomar anak-anak sudah datang ngetep saja kas pikir lah dong putar lagu sabar-sabaran paper bikin semangat.
0: Jadi itu yang namanya akan tergeser itu ya. Itu yang namanya akan tergeser ya. Tergeser.
1: Jamara us iya,
0: Ya.
1: tergeser.
0: Itu
1: Nilai budaya
0: nyata tuh,
1: tetap
0: itu
1: ada.
0: nyata. Itu
1: Nilai budaya
0: nyata.
1: dia mulai tergeser.
0: Ya.
1: Ya. Nilai bah nilai nilai agam nilai nilai dari bahasa itu ada karena tetap ada budaya, tetap ada adat istiadat yang dijalankan dalam acara upacara-upacara pernikahan. Cuma itu tergeser. Itu perkembangan contoh kecil yang beta baru hadapi kemarin. Kan beta ada baru pulang nih toh.
0: Iya
1: Baru
0: iya.
1: saya belum belum naik,
0: Belum
1: belum belum belum par.
0: belum per satu
1: Orang
0: bulan
1: orang
0: naik.
1: pun bilang tai ayam masih panas.
0: Wow, luar biasa. Lalu bahasa apa yang dong pakai sehari-hari? Bahasa Indonesia? Bahasa logat Ambon?
1: Usilisa zaman Usilisa pun suara putus-putus. Bagaimana tuh ulang?
0: Lalu bahasa apa yang dong pakai sehari-hari?
1: Ah,
0: Logat Ambon
1: jadi
0: kayak katong begini atau?
1: yang dong pakai hari-hari bahasa macam kata tuh Melayu nih juga. Melayu nih juga. Jadi, ya mau jadi kalau misalnya jadi dong bahasa dong pun bahasa daerah itu muncul nanti ketika dong adat. Kalau seng adat berarti kalau kalau di UHAK itu bahasa daerah muncul kalau kaur-kaur desa itu dong datang di bapak raja kepala desanya baru dong dapat suruh bicara dengan kepala desa tuh pakai bahasa dong pun
0: Bahasa
1: bahasa
0: ya.
1: daerah. Bahasa
0: Jadi gitu
1: daerah.
0: tuh.
1: Jadi memang cuma orang tua saya yang tahu. Orang tua itu juga orang tua 50 ke atas. Bukan 50 ke bawah.
0: Apakah ini sama dengan samakah dengan yang lain? Misalnya ini kan yang tadi Usi bilang di daerah Wetar ya, di kampung-kampung lah itu. Wetar betul ya? Nah, itu
1: Wetar.
0: di kampung lah itu yang itu.
1: Pulau, pulau
0: Pulau, satu
1: Wetar itu
0: pulau
1: pun
0: ya.
1: Wetar. Dua, cuma baru dua kampung saya bisa
0: Iya,
1: datang tuh toh.
0: baru dua kampung.
1: Maaf.
0: Iya, menurut
1: Sama juga.
0: sama juga ya
1: Kalau
0: dan
1: sini kan.
0: lokasi yang lain misalnya di mana ya? Kau mau
1: Sama.
0: bilang di Somlaki kah di mana gitu itu mungkin sama juga ya.
1: Kalau daerah KI itu misalnya eh,
0: Ya.
1: Maluku Tenggara itu dong pembahasan masih bagus. Tapi itu semua mesti jaga, itu semua
0: Ya,
1: mesti
0: ya.
1: jaga. Di daerah Tanimbar itu bagus, tapi juga sudah dalam tanda kutip mesti jaga.
0: Ya, ya, ya.
1: Makanya kan dari tahun kemarin tuh kan Balai Bahasa Provinsi Maluku tuh bikin revitalisasi itu untuk beberapa daerah yang sebenarnya dong pembahasa dari luar dapat lihat masih hidup.
0: Ya.
1: Tapi itu mesti jaga, makanya dibuat revitalisasi. Jadi kayak kemarin tuh masih ada revitalisasi KI Tanimbar, Yamdena punya ya,
0: Ya.
1: KI Yamdena, Manombai, Seran, Buru itu, walaupun dapat lihat kan masih kuat, tapi itu mesti dijaga terus. Yang lain, tapi kalau macam rata-rata ya
0: Ya.
1: rata-rata kita ini juga tapi maksudnya yang beta dapati hampir semua ketum pun daerah di Maluku yang latar belakang agama Kristen, komunitasnya ada yang beragama Kristen semua, itu bahasa semua habis.
0: Habis ya. Iya, betul.
1: Uhak dengan Urang itu rata-rata Kristen. Uhak itu Kristen semua. Lurang itu ada memang Muslim tapi itu pendatang. Itu saja beta bilang yang beta datang di Pulau Wetar itu yang beta dapat masih hidup dia pembahasa, tapi itu juga warning toh. Maksudnya ketua semua mesti ganti akang karena itu tinggal 50 ke atas itu.
0: Tapi kalau memang kalau tadi Usi bilang apa namanya di lokasi atau di desa ini kebanyakan katong orang apa namanya Nasrani,
1: Kristen,
0: orang Kristen. Nah,
1: orang Nasrani. Sarani,
0: tapi
1: sarani.
0: Justru di kampung-kampung Muslim itu dong pembahasa masih ada, masih ini ya. Kalau beta lihat dari beberapa misalnya contoh nih, beberapa kampung yang ada di Lehi
1: Hila.
0: Itu ya Hila, Morela, itu dong pembahasa tuh masih ada. Bahkan untuk usia-usia yang masih terbilang muda dong mengerti sih, dong mengerti, tapi untuk pengucapan memang sih, tapi mengerti begitu. Ada satu-satu dua bahasa yang dong masih masih bisa mengerti gitu. Nah, sebenarnya ini mau bilang salah juga di mana, tapi kira-kira apa yang menjadi penyebab bahasa ini akan mulai memudar, bahkan bahkan pasti menghilang ini kalau ketong sing bisa jaga atau ketong sing bisa regenerasi bagi akan kak, maksudnya bilang katong katong juga saya tahu lah, maksudnya orang-orang tertua nih bisa bagi akang for numpung generasi supaya dong juga tahu kira-kira di mananya yang salah ini.
1: Jadi memang akampung kurang itu di pewarisan. Jadi kalau orang bahasa bilang masalahnya ada di sistem pewarisannya. Jadi masalahnya itu ada di sistem pewarisan. Mengapa katong pung bahasa ini lama kelamaan orang tua saja yang tahu di bawah seng, karena dong seng wariskan ke bawah. Mengapa? Alasannya satu. Alasan yang paling kuat, bahasa terlalu sakral buat dong. Saya bisa anak kecil dong belum bisa tahu, si bule, si bule.
0: Bahasa itu
1: nah,
0: tuh.
1: Ini bahasa adat. Nah itu, ini bahasa adat. Cuma orang tua saka turunan tertentu saja yang tahu. Jadi bahasa itu katong sakralkan. Beta orang Ambon. Karena beta orang Ambon, beta bicara apa adanya, beta mesti bilang. Beta contoh saja, beta nih lahir besar di Halong. Di Halong tuh bahasa daerah sebenarnya ada, tapi
0: oh,
1: coba
0: begitu.
1: Tanya orang Halong apa nih? Iya, iya.
0: Betul,
1: Halong
0: ini
1: itu
0: yang ada, Ambon ini yang ada bahasa.
1: Ada, Halong tuh dulu pun bahasa daerah ada.
0: Wow.
1: Masalahnya akan mati selesai, bapak raja terakhir itu saja yang untuk maitua bahkan yang tahu akan pun bahasa daerah. Iya, kalau bisa yang salah, kalau bisa yang salah ya, kalau bisa yang salah. Jangan marah ya, berdara pendengar di mana saja. Berada, jangan marah, kalau kita salah, koreksi ya. Tapi itu hal ada, dulu tuh ada, katong semua ini ada.
0: Luar biasa.
1: Cuma
0: ya?
1: Pewarisan. Salah satu alasan pewarisan yang tidak pernah dilakukan itu karena orang tua dong bilang akang itu pamali. Simbole turun.
0: Jadi bahasa tuh disakralkan kayak tadi Usi bilang tuh,
1: pengali
0: itu.
1: Iya.
0: Jadi
1: karena sakral, karena kesakralan itu berhubungan erat dengan tradisi. Karena bahasa itu berhubungan erat dengan adat. No, yang bikin adat nih kan cuma keturunan-keturunan tertentu. Yang bikin adat nih kan cuma umur-umur tertentu. Jadi para nana yang turun sih bisa, nah. Apalagi ketong Maluku ini kan patriarki ya. Ketong turun dari bapak turun para. Jadi pasti anak perempuan sih dapat, karena kan turun dari anak laki-laki, turun ke anak laki-laki saja. Tapi anak laki-laki nomor berapa yang dapat? Itu masalah pewarisan nih. Anak laki-laki nomor berapa saja yang dapat. Nah, jadi dan ada kalanya bukan masalah itulah yang misalnya itu salah satu alasan yang paling kuat itu karena disakralkan. Jangankan bahasa toh, cerita-cerita saja nih, cerita.
0: Iya.
1: Katun dengar orang tua, katun tanya ya, katun tanya orang tua, mama ini kenapa kon sampai ada batu? Ih, beta sih bisa cerita, beta takut salah ya, nanti awi ada apa-apa ini. Beta takut jangan sampai sebab nona, ini supirna terjadi katun salah cerita, enggo. Eh, tuh. Jadi, katun beda deng daerah Jawa ya, katun beda deng daerah Jawa. Jawa tuh lebih terbuka dengan banyak hal, mungkin orang ketemu ini kamu kan entah lebih semangat juga ya. Nanti orang sejarah bicara akang, tapi katong berbeda dengan Jawa. Jawa itu dong pewarisannya sangat bagus. Coba mas-mas Jawa yang jualan saja percaya beta dong bicara bahasamu tapi tetap mendoe. Di mana sing tahu? Itu dong tetap pun dialek dia pun rim loh kan dia pun rim tuh masih kuat apalagi dong turun perempuan anak jadi tetap bahasa Jawa itu tetap turun sampai di mana saya akan turun
0: Bahkan
1: padahal
0: sampai
1: ya ini padahal padahal dong pun bahasa itu ada dia pun tingkatan ada level yang kromo apalah tuh yang halus yang kasar itu ada tapi akan turun sampai di dompung cece-cece semua turun. Katong ini saya nggak ada pun tingkatan, saya nggak ada pun level dalam bahasa, saya nggak ada pun strata dalam bahasa. Ya, katong misalnya, kalau di daerah-daerah kerajaan macam Kei dong ada ya, ada. Tapi bahasa di katong yang secara garis besar katong bahasa daerah itu saya nggak ada dia pun tingkatan juga. Cuma dalam perlakuan perlakuan berbahasa itu katong buat dia berbeda. Contoh Melayu Ambon saya katong lebih senang untuk bilang ale daripada ose gitu. Walaupun penekanan walaupun tingkatan itu tidak ada, sing ada sih dalam sejarah bilang bahwa ose itu lebih sopan atau ale sing ada sih. Cuma katong perlakuan bahasa itu katong akan lebih memilih ke situ. Nah, itu bayangkan sing ada seperti itu katong sing turunkan katong poron tutu sing kas turung akap sing kas turung
0: ale ose. Nah ini nih kadang-kadang katong kan kalau mah ose itu kayak kasar sekali itu tapi
1: iya itu perlaku bahasa.
0: Tapi sebenarnya tuh seperti apa ose apa memang
1: ose itu dari bahasa Portugal tuh katong serap dari bahasa Portugal tuh ose ose iya, Jose, Jose. Bahasa Portugal bilang Jose. Tapi itu perlakuan bahasa. Itu katong ketika bicara katong perlakuan bahasa yang muncul. Jadi katong membedakan Jose, ale. Jadi katong kas turun-turungakan. Jadi kalau sampai bilang os, itu berarti itu orang. Mengapa os? Karena orang tua kalau bakal lagi katong. Orang tua kalau dulu bakal katong panggil Jose. Katong orang tua panggil os, bet. Becikar os apalah itu
0: jadi itu
1: jadi
0: kayak
1: os itu
0: akan suka kasar begitu
1: iya itu katong jadi akhirnya perlakuan itu jadi, yang katong berikan ketika katong bicara dengan Melayu dengan Melayu Ambon
0: padahal gitu. Sebenarnya itu biasa saja
1: biasa sih biasa saja
0: jadi ya memang beta rasa ini bukan masalah yang ada di Maluku saja tapi beta rasa juga ini ada di beberapa daerah juga mengalami masalah yang sama. Contoh misalnya beta sing ini jauh-jauh kalau di macam orang Batak begitu. Nah, jadi generasi dari generasi orang tuanya beta itu dorang masih tahu bahasa bahasa daerah. Tapi mereka yang turunkan perkatong. Jadi kalau misalnya dong mau bicara dengan maksudnya orang tua nih dong mau bicara yang rahasia-rahasia, itu dong bicara pakai bahasa daerah supaya katong sen tahu. jadi seperti itu. Jadi mungkin di sini juga seperti itu, begitu. Ya.
1: Iya, itu. Jadi salah satu alasan itu karena memang itu disakralkan. Nomor yang berikut turun dari generasi sakral ke bawah tuh akan geser sadiki supaya ini cuma laki bini pun tahu sa.
0: Jadi bicara rahasia. Jadi anak-anak juga setahu nih. Oh, papa deh, mama nih dong ada pakai bahasa ini dong ada cari rahasia nih sampai kau tahu nih. Nah, tapi kau mau bilang bahwa bahasa ini kan sebagai identitas dari suatu daerah. bahasa ini identitas, bukan daerah saja, bahasa ini juga identitas dari ketum bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia misalnya contoh itu identitas dari bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini akan kaya karena akan banyak sekali adat istiadat, daerah, suku, segala macam, dan bahasa. Bayangkan itu bahasa tuh, sebetulnya saya tahu kalau mungkin nih Usino lebih tahu di Indonesia, satu Indonesia ini bahasa ada berapa puluh banyak atau berapa ratus, bahkan mungkin beta yang tahu berapa ratus ribu. Nah, kalau misalnya akang seperti ini yang tadi katong susah cari kita panjang lebar nih. Nah, lalu katong orang Maluku nih, kalau katong mau orang mau tahu katong dengan katong pun bahasa, apakah hanya dengan bahasa apa Melayu Melanesia kan apa yang tadi Usi bilang?
1: Melayu Ambon.
0: Melayu Ambon ini saja kan? Padahal kan Uzi bilang tadi sebenarnya macam Halong itu dong pun bahasa ada tuh. Nah, semua ada. Nah, kenapa akan sampai ke tuh macam beta, saya beta sih tahu nih. Kalau ternyata katong tuh punya bahasa ada. Jadi katong makanya beta sering bilang orang Ambon tuh sempo, saya ada pun bahasa, saya ada pun bahasa daerah, padahal sebenarnya ada, luar biasa tuh. Katung sendiri yang tahu.
1: Jadi pertama ya, usi Lisa, semua yang berbunyi negeri itu, yang namanya negeri yang dia pun patuanan itu dia pun bahasa ada. Awalnya ada. Yang berikut, apakah katung harus akan dikenal dengan bahasa Melayu Ambon saja? Jangan. Jangan. Semua daerah itu pun, semua suku dia pun bahasa ada. Tuh. Nah, sebaiknya memang setiap daerah dia bisa melakukan pewarisan untuk dia pun anak cucu terkait bahasa. Karena kalau sampai bahasa itu dia hilang, itu yang tadi kita bilang identitas diri hilang. Coba bayangkan kalau misalnya bahasa Indonesia sih nggak ada.
0: Mau jadi apa?
1: Nah, orang mau, iya mau jadi apa? Orang mau tahu kata, padahal Sumpah Pemuda itu akan berbunyi seperti itu, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Loh, kalau saya nggak ada bahasa daerah lah, lalu misalnya anak-anak Indonesia nih sama spi sekolah di luar, kadang pulang nih numpung bahasa Inggris semua misalnya, kadang pulang nih yang sekolah di Prancis pulang nih Prancis, sekolah di Inggris pulang nih Inggris, sekolah di Belanda pulang nih Belanda, lalu masih disebut Indonesia kah katong pun negara ini? Masih bisa katong topu dada lah bilang, "Woi, beta orang Indonesia." Yang bisa. Salah yang paling miris ketika katong sempung bahasa itu katong hilang budaya.
0: Ya. Karena akan
1: hilang budaya.
0: Keterkaitan itu ya. Bahasa, budaya semua.
1: Semua. Beta kasih contoh, kalau negeri yang sempung bahasa itu dia akan susah mau kasih hidup dia pun tradisi, dia pun adat. Dia akan susah. Labe par labe dia minta tolong negeri tetangga yang bisa bahasa daerah, ajar, lalu ngafal. Tapi kemagisan, ini kita bicara tradisi lisan akhirnya jatuhnya. Kemagisan dari adat itu akan lebih kurang dibandingkan negeri-negeri yang punya adat kuat dengan dia pun bahasa daerah yang sangat kuat. Jadi kalau sing susen dapat akal lah, ancur sudah, hilang sudah. Jadi beta jujur sah, beta mau bilang beta orang Ambon, beta cuma tahu Melayu Ambon. Sebenarnya beta malu, karena beta sempung bahasa daerah, bukan sempung, beta sen tahu. Begitu. Nah, sebenarnya sebagai anak daerah itu mesti pun rasa itu. Jadi minimal kalau susen dapat yang sen bisa yang lain, no bahasa Ambon juga gitu. Jangan sampai susen dapat bahasa Ambon lain lah, cuma ganggang gua lulu gue gitu. Gitu. Nah, beda sudah juga ya, mari kita cerita paling miris nih di katumpu anak-anak sekarang. Bayangkan beta pergi di Lurang. Tapi di Lurang uji, beta bisa dapat Lurang uhak dan Lurang lah. Beta dapat anak kecil umur beta pun anak turun sadiki ke bawah lagi. dia bermainin dia pun kakak, lalu dia bilang aku nggak mau gitu anjir. Di tengah kosong, di tengah hai tuang ampung kami
0: iya.
1: Bisa lu bisin tau bicara apa lagi lu, ini uhak, ini lurang
0: iya
1: tuh, ini yo yo memang dong lebih dekat ke Kupang, 8 jam naik naik kapal lah ke Kupang tuh.
0: Iya.
1: Yo mar,
0: betul.
1: YouTube ini, handphone ini bikin
0: iya.
1: YouTube mato sudah jual handphone nih, televisi. Mas sekarang kan televisi pun pamor
0: iya,
1: kurang
0: iya. Sekarang lebih banyak dibandingkan. YouTube.
1: Yo, yang iya. Paling banyak nih YouTube mau jadi apa?
0: Lah,
1: lu
0: anak-anak.
1: Aku gak mau wewit ramai wewit
0: usia anak-anak kecil saja nih dong, kalau kebanyakan nonton misalnya Upin Ipin itu dong loga tuh suka Upin Ipin iyo toh betul kaseng
1: sangat sungguh lu mau jadi apa lagi, lu mau jadi apa?
0: Nah sementara jadi kan sementara
1: sementara
0: nih, nah sementara nih orang-orang tua sekarang ini dong mau kas diam dong pun anak-anak tuh dengan HP, betul kasih
1: itu akan itu
0: iya
1: supaya jangan terlalu pasimu tuh taruh
0: jam,
1: HP sa
0: sudah
1: kan.
0: Kasih HP sa torana HP sa di situ langsung cuk diam begitu bukan katong mau apa tapi memang ini katong lihat sendiri begitu. Supaya dong diam, sudah kasih HP, dong nonton kah, dong main game kah, dong apa kah. Tapi bagaimana sekarang ini kalau Usi lihat katumpu anak-anak muda sekarang ini. Tadi memang Usi su gambarkan soal anak-anak ya. Terus juga kalau misalnya pi belajar di luar negeri, kan sekarang ini akses ke luar negeri itu akan paling gampang tuh. Tinggal mungkin ya. Ada dapat beasiswa kah atau mungkin mau sekolah di luar negeri bisa saja. Nah sekarang bagaimana tanggapan Usi tentang anak-anak sekarang yang pakai bahasa gaul terus bahasa asing? Oke lah mungkin bahasa asing ya bagus juga ya. Katong juga tahu bahasa asing boleh. Tapi misalnya katong punglogat bahasa sendiri katong seng istilahnya seng budidayakan akang seng majukan akang, lestarikan akang. Kenapa kata musik? Aku nggak mau. Bagaimana Usi pendapatnya?
1: Ini sebenarnya cerita, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini dari beta zaman masuk kantor bahasa, dari akan dulu pun nama kantor bahasa sampai jadi balai bahasa. Sebenarnya bahasa-bahasa gaul itu dia yang bikin rusak katong. Kalau katong tahu akan pemporsi. Sama dengan bahasa daerah, dia saya akan bikin rusak katong pun bahasa Indonesia juga. Kalau katong tahu kan pemporsi. Sama halnya dengan bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, dia tidak akan merusak katong punya bahasa daerah, saya akan merusak katong pun bahasa Indonesia kalau katong tahu porsi. Ah, makanya dari dulu balai bahasa tuh selalu pun trigatra bahasa tuh. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu semua dia pun porsi masing-masing ada.
0: Ya, jadi tetap ada porsi-porsinya.
1: Ya, di katong pun negara plus 62 ini sebenarnya kebebasan itu diberikan dan diizinkan itu terjadi dengan porsinya masing-masing. Contoh. Mengapa katong dua hari ini bicara bahasa Melayu Ambon di sini? Karena Pro 4 memang dia spesialis untuk budaya.
0: Ya.
1: Maka ini adalah media yang tepat untuk katong dua lain bicara pakai katong dua komunikasi pakai bahasa Melayu Ambon. Yang tidak tepat adalah kalau misalnya katong ada di acara resmi lalu beta pakai bahasa Melayu Ambon perbikin sambutan. Karena harusnya di acara resmi itu beta mesti pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ruang publik. Dan kalau audiensnya itu atau penonton atau hadirin itu adalah orang Indonesia, paling sing masuk akal kalau beta mesti campur yang bahasa Inggris. Itu porsi berbeda. Tapi kalau katong ada di tengah-tengah orang barat yang dalam kapasitas resmi, dalam kondisi formal, ya katong harus pakai bahasa, katong pakai bahasa Inggris.
0: Dengan
1: tapi
0: porsinya
1: kalau
0: tentunya.
1: Porsinya. Tapi kalau orang barat datang di katong Ambon, lah katong sudah lagu dan katong pun, "Mester, mester," itu salah. Lu dia datang di Ambon, dia mesti tahu bahasa Indonesia.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi jam jamu diri, "Mester, good morning." Kalau mau pakai dua bahasa, "Selamat pagi, Pak."
0: Ya.
1: Baru sambung.
0: Good
1: morning,
0: morning.
1: sir.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Karena
1: Jadi,
0: dong sebelum datang ke Indonesia pasti dong su belajar sedikit ya.
1: Coba ya. Nah, ini yang betul selalu bilang lucu. Kalau ketong pergi di Amerika sana, lah kira-kira ketong baku dapat orang di Amerika, lalu ketong bilang, "Selamat pagi Tuan. Dapatkah Anda menunjukkan jalan ke Gedung Putih?" Dia nggak ada sampai bawah. Lo ketong ada dia pun negara. Katong sih bisa paksa dia mesti tahu katong pun. Toh sama orang dari luar datang di katong di Indonesia, apalagi sampai di Ambon, dia mesti tahu bahasa Indonesia. Katong saja yang terlalu mau dijajah tetap dalam bahasa pun mau tetap dapat jajah. Bodoh. Saya boleh begitu. Ini hari ini kita bicara kasar. Karena katong pakai Melayu Ambon nih, kita kasih tunjuk bahwa katong orang Ambon harusnya setegas ini.
0: Betul.
1: Macam begitu. Ada kan pemporsi. Kalau katong merasa bagaimana, beta orang bahasa Inggris, tapi sejak beta hidup dengan bahasa di balai bahasa dan beta merasakan, menjiwai, ini katong bicara soal kebangkitan nasional juga tuh. Menjiwai bahwa tumpah darah ini, tanah air tumpah darah ini dapat yang susah payah. Katong harusnya lebih cinta katong pun bangsa ini dengan cara salah satu. Ya katong harus memang utamakan katong pun bahasa Indonesia, lalu tetap jaga katong pun bahasa daerah toh.
0: Ya.
1: Bahasa asing itu perlu memang iya katong harus kuasai, tapi porsinya semua ada sebenarnya. Jangan sampai keluar ada katong porsi. Beta pun akhirnya baku dapat orang barat. Beta sapa dia lebih dulu dengan bahasa Indonesia, "Selamat pagi," dan dia sapa beta dengan bahasa Indonesia, "Selamat pagi." Beta tanya, "Bisa bahasa Indonesia?" Dia bilang, "Sedikit." Sebenarnya don't tahu, katong saja yang terlalu slang. Katong saja yang terlalu slaken.
0: Slaken
1: pakai bahasa Inggris. Yuk, terlalu slaken pakai bahasa Inggris. Sebenarnya don't tahu. Jadi kalau memang merasa dia sih tahu bahasa Inggris, ucap bahasa Indonesia lalu terjemahkan dia pakai bahasa Inggris. Jadi, harusnya seperti itu.
0: Dengan sendirinya ketong juga belajar, kasih dorang pelajaran tentang bahasa sendiri kan?
1: Iya. Jadi jangan sampai ketong terlalu apa ya, bahasa Indonesia bilang sinomania. Sinomania tuh terlalu mengagungkan semua yang dari luar. Itu sinomania. Jangan sampai begitu. Nanti katong sih pernah menghargai katong punya negara ini. Katong sih pernah menghargai katong punya identitas, ya. Katong punya identitas, gitu. Sama dengan bahasa daerah. Kita bicara soal bahasa daerah. Tadi katong bicara bahasa Indonesia ya. Bahasa daerah dia pun porsi ada. Lucu kalau misalnya orang Buru, baku dapat yang orang Buru lalu cerita pakai bahasa Indonesia, bodoh. Lo orang Buru, baku dapat orang Buru itu komunitas, bicara pakai bahasa Buru. Itu melatih diri mulai dari pasif. Memang sekarang saya tanya, belajar bahasa Inggris di sekolah langsung tahu bahasa Inggris sing tuh. Belajar cuma dengar yo pasif aja dulu, habis itu bisa tahu bicara. Itu bahasa daerah, komunitas sendiri itu dulu. Nah, kalau sudah di luar komunitas pakai bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan bahasa asing? Yang kita tadi bilang posisinya berbeda tadi. Sekarang bahasa gaul. Bahasa gaul itu makanya sengaja yang larang juga mau. Seng ada yang bikin rusak ketum bahasa dan segala macam, seng ada. Kalau ketum pakai kan di ketum komunitas. Makanya usili sama singa dulu seng ketum dulu pembahasa usili sama beta pun generasi berbeda, saya yakin usili sama si dapa ini. Karena di beta pun generasi ketum bermain bicara pigi digi. Maga
0: Pigi.
1: kagang, pigi digi,
0: Dapa,
1: maga
0: dapa, dapa,
1: kagang.
0: dapa.
1: Itu sagat. Itu tuh dia hilang dengan sendirinya.
0: Ya.
1: Hilang, akan hilang dengan sendirinya. Generasi baru susah yang lain. Dia hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu bahasa gaul, ya. Jadi orang-orang muda ya, bisa jarum mengare dong yang ada di Ambon ini. Sengada yang laranum pakai bahasa gaul, sengada, sengada, sengada. Ya. Tapi pakai akan di dompung komunitas toh.
0: Ya.
1: Pakai akan dompung komunitas saja.
0: Digi-digi. Ogos, betul sampai lupa lah.
1: Ogosege.
0: Ya,
1: Ogosege rugumaga. Iya, itu juga dengan sendirinya. Masih ingat tahun-tahun kemarin tuh ketemu bicara yang top-top Jaksel, Jaksel, bahasa Jaksel. Yo itu kan cuma top di komunitas bahasa Jaksel saja. Akan sing top di generasi-generasi yang lain atau di komunitas-komunitas lain toh. Lo dengan sendirinya akan reda kan sing. Reda ya. Juga tuh, akan buka sing hilang juga. Tapi maksudnya deh, sudah jo itu dolo paling lama sekali beta tarik paling lama sekali dolo tuh bahasa siapa pembahasan nih yang
0: Debi Sahertian.
1: Ya itu ya. Tuh akan hilang juga, bukan hilang sih, ada di komunitas ada. Tersendiri saja.
0: Ya.
1: Ada tapi dia hidup cuma di komunitas tersendiri saja. Jadi dia sih akan rusak apa apa. Makanya beta bilang. For Jojarumongare dong, basudara dong semua yang ada di Maluku atau di Indonesia ya, pada semua ini Indonesia kasih katong kebebasan untuk ada untuk bahasa semua penggunaan bahasa itu ada, tapi di porsi ada. Jadi jangan sampai katong makan terlalu lebih, toh jangan sampai katong makan akan porsi ini terlalu lebih, jangan katong pancuri start juga, bukan pancuri maksudnya makan pancuri terlalu lebih. Yang utamakan bahasa Indonesia tuh jangan jadikan akan cuma sampai jangan jadikan akan nomor dua, utamakan berarti nomor satu. Lestarikan itu jangan kasmatiakan, berarti mesti kasih hidup. Nah kalau yang kuasai itu, nah memang untuk porsi-porsi tertentu katong harus kuasai. Mau pergi sekolah di luar negeri, LPDP butuh TOEFL. Yo mesti kuasai. Tapi bukan berarti ale setiap kali berjalan di jalan ale mau dapur orang lain. Good morning everybody. Let me talk you about alalalalala. Tuh. Jangan semua ada
0: dia ada nanti apa sih? Mengong, dia su mengong apa tuh?
1: Semua ada dia berdiri. Itu yang sama beta dari dulu beta tuh selalu bilang sama dengan ketum pakai pakaian. Bahasa itu sama dengan ketum pakai pakaian. Saya mungkin pakai baju renang pergi di gereja. Toh baju gereja itu pakai per baju gereja, baju renang pakai di pantai kan saya pakai di dalam kolam. Baju pesing saya bisa pakai pergi pasar. Nah jadi semua tuh yang akan pun posisi akan pun tanpa masing-masing, akan pun porsi itu masing-masing begitu.
0: Jadi usi dalam rangka hari kebangkitan nasional ini tuh usi tuh. Nah bagaimana ketong pun PR ini? Beta mau bilang katong ka sebenarnya siapa yang punya andil untuk katong bisa melestarikan katong pun bahasa ini. Walaupun memang suseng ada lah ya, tapi ya yang ada ini katong pertahankan akan toh, kira-kira begitu. Ya, bagaimana dari usi dari kantor bahasa sendiri dong punya program mungkin ke depan seperti apa untuk pelestarian bahasa daerah?
1: Jadi ini katong su promosiakan dari tahun kemarin, katong promosiakan beta poliglot. Beta poliglot ini adalah untuk generasi beta. Poliglot ya. Beta untuk generasi beta sekaligus beta untuk identitas Ambon, Maluku, dan poliglot itu untuk yang bisa berbahasa lebih. Katong promosi, katong su kampanyakan sudah dari tahun kemarin. Dan ini butuh kerjasama, ini butuh kerjasama. Jadi sebenarnya pada dasarnya katong orang Ambon ini, katong pada dasarnya orang Ambon ini adalah anak-anak poliglot yang mampu berbahasa lebih dari satu. Iya dok? Iya dong, poliglot itu bukan cuma tentang bisa bahasa asing lebih dari satu, tapi menguasai bahasa lebih dari satu. Coba kalau misalnya anak satu orang menguasai bahasa Ambon, bahasa Buru, tapi dia menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan menguasai bahasa Inggris dengan baik. Tiga bahasa ini dia kuasai dengan baik, sama mahirnya, sama lancarnya. Ya itu poliglot itu ya, sama mahirnya, sama lancarnya. Nah itu sebenarnya katong supunya caranya mulailah dari dalam keluarga, caranya mulailah dari dalam keluarga. Bapak dan mama, beta mau bilang jangan, jangan bapak dan mama don takut par kasih bicara anak-anak pakai bahasa bahasa daerah, karena nanti dong baku dapat bahasa Indonesia di mata pelajaran bahasa Indonesia lah, nanti don tes ujian ujian nasional lalu don sen tahu bahasa Indonesia lalu sen mengerti, jangan, jangan takut. Bahasa Indonesia dia pun porsi ada di sekolah. Nah, di dalam keluarga itu akan pun sistem begini supaya pewarisannya bagus ya. Dan ini sudah terbukti. Dan ini sudah terbukti, sudah ada dia punya hasil hasil penelitiannya juga sudah terbukti. Dalam satu keluarga sebaiknya satu orang untuk satu bahasa untuk diturunkan kepada generasi beta. Jadi misalnya beta pun kecil di rumah dia masuk dalam generasi beta. Beta prioritas beta pakai bahasa Inggris misalnya. Beta pun laki pakai bahasa Ambon. Lalu misal atau misalnya beta prioritas bahasa Indonesia, beta pun laki pakai bahasa, sorry, beta pakai bahasa Ambon, beta pun laki pakai bahasa misalnya beta pun laki tuh kuasai bahasa Yamdena misalnya, beta pun laki pakai bahasa Yamdena, beta pun mama misalnya kuasai bahasa Inggris, beta mama pakai bahasa Inggris. Kemudian misalnya beta pun adik perempuan yang tinggal satu rumah, misalnya adik perempuan yang tinggal satu rumah dia bisa bahasa Seran misalnya, atau misalnya dia bisa bahasa Perancis. Bayangkan dia suka anak, jadi setiap kali bicara anak itu, setiap kali beta bicara dengan anak itu beta pakai bahasa Ambon. Betul, boleh tukar dengan bahasa lain, konsisten. Jadi untuk ini, maksudnya untuk pewarisan itu butuh konsistensi. Butuh konsistensi. Beta setiap kali bicara dengan dia, beta hanya menggunakan bahasa Melayu Ambon. Nah, beta pun laki setiap kali bicara dengan dia hanya menggunakan bahasa bahasa Yamdena. Beta pun mama setiap kali bicara dengan dia hanya menggunakan bahasa Inggris. Beta pun pun adik perempuan setiap kali bicara dengan dia hanya menggunakan bahasa K misalnya, atau yang dia kuasai. Anak akan hidup dan berkembang dengan empat bahasa. Empat bahasa luar biasa. Dan jangan takut kalau anak itu dia akan apa namanya? Anak itu akan bingung, akan delay speech. Delay speech itu karena ada dari katong yang bicara tidak konsisten. Beta pakai bahasa Melayu Ambon, tiba-tiba lebih terus pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba lebih terus pakai bahasa Inggris. Itu yang menyebabkan anak itu akan delay speech. Tapi kalau katong konsisten satu orang satu bahasa diturunkan kepada satu generasi, anak itu akan menjadi generasi beta poliglot. Itu pasti. Itu pasti, dan itu penelitiannya sudah jadi kok, itu penelitian.
0: Dan ini salah satu yang di merupakan program dari Kantor Bahasa.
1: Iya, dan itu katong sudah kampanyekan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu katong sudah kampanyekan dia. Dan sebenarnya kalau misalnya katong basudara dong semua mau ikuti itu, itu sebenarnya katong bisa melahirkan generasi-generasi beta yang poliglot itu. Dengan tetap menjaga. Nah, bahasa Indonesia di mana? Tenang, bahasa Indonesia dong dapat di sekolah. Nah, sekarang porsi sekolah adalah bapak ibu guru yang di sekolah jangan ajar anak-anak pakai bahasa Ambon. Pemerintah suruh di dunia pendidikan gunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kecuali mata pelajaran bahasa Inggris. Wajib. Itu sudah diwajibkan, itu ada aturannya, ada undang-undangnya.
0: Nah, menurut Usi, apakah perlu juga bahasa daerah dari Ketong Maluku ini dimasukkan ke kalender apa namanya kurikulum untuk kan
1: Nah,
0: ada tuh
1: itu.
0: kayak kayak di sekolah tuh kayak ada mata pelajaran muluk kah apa begitu.
1: Ya, muluk, muluk.
0: Apakah perlu seperti itu sampai seperti itu melihat
1: Sebenarnya
0: kondisi saat
1: bisa
0: ini?
1: kalau ada infrastruktur yang menunjang. Maksud beta infrastruktur yang menunjang begini, satu. Minimal katong punya, katong ada seng SDM-nya, minimal.
0: Nah itu. Ya.
1: Ini sama dengan katong cerita, bukan cerita kabung kacang. Kalau sempung SDM itu cuma sampai di mimpi. Sama dengan beta bercerita dengan orang tua dong di uhak dengan lurang. Beta tanya dong, lah ini dong pun keturunan ke bawah nih susen tobasa dong bikin apa ibu, katong ada usaha ini supaya dia masuk di sekolah. Beta tanya mau masuk sekolah cara bagaimana, nanti katong ajar tuh. Yang bicara dengan beta nih 60 tahun 70 tahun,
0: Nah,
1: nanti
0: dorang
1: katong ajar tuh.
0: ya. Sampai
1: Sekarang
0: kapan?
1: beta bilang
0: Sementara umurnya sudah 60 tahun.
1: beta bilang ah beta beta bilang bapak bapak mampu mengajar berapa tahun, satu. Yang kedua, Bapak tuh tanya, Suparna tanya Bapak guru, ini katanya cerita cerita kelas kelas orang awam, me. Bukan bukan latar belakang pendidikan sebagai SPD. Yang cuma punya integritas untuk yang punya integritas untuk bahasa daerah. Beta bilang, lalu beta tanya saja biasa-biasa saja. Bapak tuh tanya Bapak guru dan mama, dan ibu guru dong di sekolah dong mengajar sangsara bagaimana? Gitu. Itu saja bicara masih masih bicara yang katong bilang orang awam pun pembicaraan yang santai yang cuma dengan orang tua tua. Beta kas naik sedikit, beta bilang bapak tahu kalau mau masuk di sekolah mesti ada akan pun silabus, apa akan pun kurikulum, akan pun apa bahan ajar. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk buat itu? Saat membutuhkan waktu berapa lama itu, bapak dong sekarang di umur berapa? Belum lagi dia lewat, apakah dia lulus dalam ini, dia lulus dari mata, aduh, lulus dia pun kurikulum kasih, nah, sekarang, oleh karena itu infrastruktur, yang lain SDM, SDM, sekarang katong, semua universitas yang ada, ataupun sekolah tinggi yang ada di katong, di Maluku sini kan saya ada pun program studi bahasa daerah tuh. Sekarang, kalau program studi bahasa daerah ada, mau pakai bahasa daerah apa?
0: Nah,
1: Maluku
0: itu.
1: yang tercatat sekarang ada 71 bahasa daerah. Mau buka kelas berapa banyak? Betul, oke lah, katong tentukan satu bahasa daerah lah. Oke, untuk katong bahasa daerah yang paling besar lah, yang paling besar penuturnya. Boleh, katong tentukan satu. Nah, siap keseng. Misalnya Unpati. Siap keseng. Harus ada bahasa daerah untuk program studi bahasa daerah misalnya, atau misalnya IAKN atau IAIN misalnya, ini kita bicara kampus-kampus besar ya, bisa keseng untuk siapkan SDM-nya. Kalau bisa sudah ada siap SDM itu kan berarti kurikulum itu ya namanya FKIP dia pasti sudah masuk menjalar lah, dia akan runut, dia akan runut itu untuk semua SOP-nya sama turun sampai bawah lah gitu. Atau bilangnya dia strategi akan panjang terus sampai sampai di bawah, sampai so ada dia pun SDM, berarti so ada dia pun kurikulum, so ada dia pun silabus, ya sudahlah semua lah gitu ya. Begitu. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya yang tadi tuh kita bilang, makanya untuk semua yang ribet macam begitu, yang semua yang perbikin kepala otak pusing, mari kita mulai dari hal yang paling sederhana sa. Balai Bahasa selalu menawarkan hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak butuh guru, tidak butuh pendidikan tinggi, tidak butuh apa-apa. Hanya butuh mama dan papa, oma dan opa, adik dan kakak saja. Mulailah
0: saja
1: dari
0: dulu.
1: rumah.
0: Mulai
1: Itu
0: dari
1: saja
0: rumah.
1: lo. Jangan mimpi besar. Itu saja lo jua. Itu saja lo jua. Jangan bandingkan keton yang Jawa. Jawa tuh dong pembahasa cuma satu. Lah iyo, dong pun bahasa satu lah, dong pun program studi ya, program studi bahasa Jawa. Lo dong bisa keturunkan pada dong pun sekolah-sekolah aja, dan anak wajib dari SD itu ada mata pelajaran khusus bahasa Jawa yang mengajarkan bagaimana bicara dan menulis dalam bahasa Jawa. Lo itu cuma satu barang dong itu. Mau katong?
0: Banyak bahasa, bingung.
1: Bahasa.

0: terapkan itu beta poligot.
1: Beta
0: Coba
1: poligot.
0: terapkan itu. Belum terlambat untuk generasi yang pungana masih kecil sekarang. Mari mulai, ataupun yang sudah dewasa, mari mulai. Orang muda, jangan tunggu. Mari mulai. Kalau mama dan papa yang bicara, mulai untuk bertanya, mama
1: Iya.
0: ini akan bilang apa? Mama ini akan bilang apa? Papa ini bilang apa? Kalau
1: Iya.
0: beta mau bilang makan, bilang bagaimana?
1: Iya.
0: Mari mulai. Mama dan papa dong susah mau par ajar katong orang muda yang mesti jemput bola.
1: Betul.
0: Mesti begitu. Kalau saya ngale malu, sebab ale saya bisa bicara bahasa daerah di muka orang lain. Ale maki orang bisa karena orang lain tahu.
1: Bila
0: Yo
1: perlu mungkin
0: toh.
1: orang lain makin sih yang tahu.
0: Yeah.
1: Iya
0: Makanya aku bilang tuh. Jadi mari pikir, mari ketung, ya untuk bahasa janganlah ketung lipat tangan lah, tunggu barang urut tua tua dong singkas turun, yay. Stop cerita cerita itu cerita klasik itu sudah lewat. Sekarang orang muda waktunya jemput bola, belum terlambat. Bahasa itu bisa dicapai di umur apa, di umur keberapapun masih bisa, itu masih bisa. Nah itu tinggal dibentuk dalam lingkungan itu saja.
1: Jadi intinya katong pun pembicaraan malam ini usi karena katong pun waktu su hampir habis. Saya ngerasa kayaknya akan masih panjang ini. Jadi intinya tuh sih untuk saudara juga di rumah dimanapun yang saat ini lagi dengar Pro 4, intinya katong mulai dari rumah dulu. Katong mulai dari rumah dan
0: Oh ya.
1: ketemu keluarga. Anak-anak muda tuh orang tua jangan pas kali bikin bahasa tuh kayak bahasa sakral, harus jangan simpang, harus bagi lestarikan. Bagaimana caranya? Ya itu berbagi dengan ketum punya anak-anak dengan ketum pun cucu-cucu kah. Lalu anak-anak muda nih jangan malu untuk bertanya. Kalau memang sen tahu tanya, iya toh masih banyak lagi hal yang bisa katong lakukan. Jadi intinya jangan katong malu par balogat dengan katong pung bahasa sendiri. Katong bisa ya misalnya kalau orang asing datang katong bila perlu pakai bahasa katong saja, nanti baru katong translate akang toh. Nah, kira-kira begitu
0: Ya.
1: sih. Beta minta dangke banyak lai karena subah tamang beta di hampir 1 jam nih.
0: Sama-sama, Usi
1: Katong,
0: Lisa.
1: iya, jadi ya mudah-mudahan ketemu perbincangan, ketemu baca cerita malam ini akan bisa bermanfaat dan ada masukan yang terbaik untuk basudara dimanapun dong berada. Perbincangan malam hari ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional dan ini sekali lagi mengingatkan Katong bahwa perlu untuk Katong melestarikan Katong pun bahasa daerah sendiri begitu. Ya, dan kebanyakan Usi Evi sukses, selamat sampai di perjalanan nanti besok sampai di Ambon nggak be? Ya, oke. Ya, selamat sampai baku dapalai dan Katong berpisah dulu Usi. Selamat
0: Amat
1: beristirahat.
0: tuh.
1: Amato, selamat.
2: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik.

0: dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru. Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Matawana Pro Ampa. Setelah tadi katong su bersama-sama baca Rita dengan Usi Evi ya di program Walang Pro Ampat. Nah sekarang katong su di Matawana nih, Mbak Saudara su bisa bergabung dengan katong seperti biasa di telepon yang sama di 311544 ya. Jadi silakan bergabung dengan katong Mbak Saudara. Mari semua di 0911 311544 dan di WhatsApp juga nomor yang sama.

Ya, saudara silakan bergabung dengan Ketong di Mata Warna Pro 4. Di sekali lagi beta mau ulang di 0911311544 atau di nomor telepon WhatsApp Pro 4, di telepon, di voice note, text juga bisa. Di 0813562488787.

0: Ya, saudara, suara yang bergabung dengan Ketong, langsung saja Ketong sapa penelpon pertama. Selamat malam, Matawana Proampa. Selamat malam, Matawana Proampa.
1: Lisa.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan orang tengah-tengah, Cece Lisa.
0: Oh, Abang Deden, silakan Abang. Apa kabar?
1: Kabar baik, masih sehat, Cece Lisa juga.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, juga ya.
0: Iya, silakan okay. Abang.
1: Celisa.
0: Ya, bagaimana itu?
1: Kamu dari tadi beta dengar Celisa dengan ketum punya bunda siapa tuh ada tentang bahasa daerah tuh.
0: Ya.
1: Iya betul itu bahasa daerah itu harus ketum lestarikan toh.
0: Betul. Abang Deden.
1: Jadi bahasa.
0: Ya. Deden numpung di tengah-tengah tahu bahasa daerah kasih yang numpung bahasa daerah Abang Deden tahu kasih.
1: Iya bahasa. Maksud bahasa-bahasa daerah ini. Ketum bahasa daerah ada ini masih ketum ada masih ada di tengah-tengah. Kalau bahasa daerah di tengah-tengah itu Tial, Tulehu, Liang. Dom punya bahasa sama cuma ya? Beda-beda rim saja toh.
0: Iya, iya.
1: Tapi bahasa sama, bahasa sama.
0: Bahasa sama ya. Abang iya. Deden tahu bahasa. Tahu ya.
1: Tahu,
0: okay.
1: Pokoknya tahu semua. Baru-baru dia ketum punya bahasa tengah-tengahnya dia punya kamus ada.
0: Ya.
1: Iya, dong bikin ya. Di Jakarta sana.
0: Oke. Okay,
1: jadi
0: abang.
1: ketum pun bahasa itu harus ketum lestarikan. Biar pakai bahasa Indonesia, tapi ketum punya bahasa daerah itu harus dilestarikan.
0: Iya.
1: Oke, Kak Lisa, jangan ketun cerita lama-lama lagi. Mungkin ada orang antre dari belakang. Ketun menyapa teman-teman komuniti Matawana Perempat dulu ya.
0: Iya, oke.
1: Oke, salam pertama buat Kak Lisa yang sementara bertugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu memberkati dan sekeluarga Lisa. Sampai di rumah tiba dengan selamat, kumpul bersama keluarga dengan Kak Lisa punya 01 Monik.
0: Danke.
1: Juga Kak Lisa pun tempat tinggalnya di mana, alamatnya di mana?
0: Di Wayame.
1: Oh, di Wayame. Oke. Juga buat pendengar komuniti Matawana Perempat di alamatnya masing-masing. Bang Krispati di NTT, selamat malam. Salam untuk keluarga di sana, salam sehat. Juga buat Mbak Fina di Kemujeruk, Mbak Wiga di Wonosobo juga, selamat malam. Di Sulawesi ada Nona Fika, Bunda Elks, Bunda Ellen, Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Juga buat di Kota Ambon, Kak Rere di Paso Tengah, Mamarni di Paso Transit, Bung Stepi di Hatbes, Om Bio di Suli, selamat malam Om Bio, Bunda Ola di Halong, Bunda Epa di Ternate sana juga, selamat malam, Pak Junaidi juga, selamat malam, Enca di Bentas, Ade Epa di Waihaung, Cia Inga di Karvan, Om Mester Gato di Puncak Tuni bersama 02-nya, selamat malam, salam sehat. Juga buat Om Prans juga, Om Tony juga, di Tuni juga, selamat malam. Juga buat Om Agus di Kairat, Om Agus OSM, Mas Yono juga, Bun Devi di Kairat, di Piru juga, selamat malam. Caca Linda di Rumah Tiga juga, selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Juga buat Bang Sarip Hidayat juga, selamat malam. Tuhan selalu memberkati Pak Ayu Dimasohi juga, selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Kak Lisa bisa request doji?
0: Boleh, silakan.
1: Beta request doji Opi bin Sulaiman, dia punya lagu Cinta di Kala Mansia.
0: Cinta
1: di Kala Mansia.
0: Ya.
1: Oke.
0: Kanamansia. Siapa namanya?
1: Cinta di Kanamansia.
0: Iya. Penyanyinya tadi?
1: Opi bin Sulaiman.
0: Oke. Ya.
1: Oke. Calisa, selamat bertugas. Dan Calisa punya teman-teman kru Pro 4 yang sudah serah, kakak Ati, kak Rin, kak Ence, adik Ita, yang sudah serah, selamat berserahat. Begitu dulu, kak Calisa, selamat malam.
0: Thank you, Abang Dadu. Deden, dadu. Abang Deden, penonton pertama dari Tengah-Tengah. Masih di Mata Warna Pro 4, katong baru satu penelpon nih, bersaudara, baru mulai. Yang main mana nih? Katong terima live telepon yang kedua. Dari 311544. Selamat malam, Mata Warna Pro Ampa.
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Mata Warna Pro Ampa, deng siapa di mana?
2: Mata Warna Pro Ampa, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Iya. Dengan alamat di Wayame sebelah mana?
0: Dengan siapa dulu ya. Nih? Siapa dulu nih?
2: Oh, Mr. Gasot di Puncak Kuning.
0: Oh, Mr. Gasot. Oke, di Puncak Kuning.
2: Alamat di Wayame di Kompi Senapan C ya?
0: Seng, Mr. Gasot.
2: Ya?
0: Bukan.
2: Kak Alicia?
0: Bukan di Kompi C. Kenapa kok sampai Kompi C?
2: Sekarang tadi beta dengar. Itu Pak Dedeng cengah-cengah tanya alamat toh.
0: Iya, Wayame kan basar toh.
2: Ya?
0: Wayame kan basar toh.
2: Ah, sebelah mana? Saya kan bekas di 33.
0: Oh, kalau beta tuh di Kamiri situ.
2: Ya?
0: Di Kamiri.
2: Oh, itu?
0: Di Kompleks Advent.
2: Oh.
0: Di situ-situ dekat-dekat situ.
2: Oh iya. Oke lah Kak Alicia.
0: Ya. Ada bye-bye saja nih. Kak Mr. Gasa.
2: Ya.
0: Di tuni ada bye-bye saja.
2: Bye-bye hujan besar
0: nih. Hujan besar. Oke.
2: Di situ yang hujan gerisa.
0: Sementara belum.
2: Hujan juga.
0: Tapi tadi sempat hujan.
2: Oh.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Halo?
0: Ya.
2: Iya, mau request lagu dulu.
0: Iya, boleh, silakan.
2: Lagu Mita Tanah Hati punya Pela Gandong.
0: Pela Gandong. Iya.
2: Oke. Okay. Pela Gandong dari Mita Tanah Hati.
0: Iya.
2: Ya, salam ya.
0: Iya, silakan.
2: Salam spesial untuk Kak Alisa yang lagi bertugas. Selamat malam, shalom. Semoga pulang tiba di rumah dan selamat dan banyak rezeki.
0: Amin.
2: Banyak jodoh.
0: Sudah dapat jodoh.
2: Ya, terus untuk Bung Deden yang baru lewat, terima kasih salamnya. Terus untuk Ika di Wonosobo, selamat malam. Ayu di Masowi juga, selamat malam. Pak Junaidi yang masih di Maluku Utara, selamat malam. Evat Terake Borehaung, selamat malam. Sarip juga, selamat malam. Fabio di Subi bersama Pak Marcel juga, selamat malam. Beta bisa gila ya. Selamat malam Kak Alisa, saya perlu mesekasa sebuah dia pun nama dia sudah tahu itu. Beta bisa gila itu yang lain Kak Alisa juga sudah tahu
0: ya.
2: Terus untuk Dewa Hujan di Kota Namanya, selamat malam Dewa. Linda di Poka, Lorong Puskesmas, selamat malam. Eca di Bentas juga, selamat malam Adi. Untuk Inka di Karpan juga, selamat malam. Bunda Popi di Skip, selamat malam juga. Kakak Rere di Pasir Tengah, selamat malam. Bung Damarni di Pasar Terasi juga selamat malam. Terus untuk Mas Yono di Gemba, selamat malam Mas Yono. Vina di Kebun Jeruk juga selamat malam. Yeah. Bung Krispati di NTT, selamat malam Bung Kris. Bunda Ola di Halong, selamat malam. Terus untuk seluruh komuniti warna-warna perompat yang masyarakatnya tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Itu aja Kakak Aitas, yeah. Kakak Risa, selamat malam. Shalom.
0: Shalom. Iya, itu tadi Mr. Gasot di Tuni. Katong masih lanjut lagi di Mata Warna Perompa. Su Ujang nih Mr. Gasot, Su Ujang sekarang. Iya. Yeah. Katong terima lagi penelpon berikut. Selamat malam, Mata Warna Pro Ampa.
3: Selamat malam, Tata.
0: Mata Warna Pro Ampa, deng siapa nih?
3: Sudah lupa ya, Nana Vika, Nyoman Nanda Kakak.
0: Siapa nih?
3: Nana Vika.
0: Oh, Nana Vika. Nana Vika di mana?
3: Di Manado.
0: Oh, di Manado. Ya. Iya. Apa kabar Nona Vika?
3: Sehat, bahagia.
0: Wih, bahagia kenapa tuh?
3: Bahagia karena baru ketemu lagi dengan kakak.
0: Oh, salam kenal. Kakak juga baru aku dapat nih dengan Nona Vika.
3: Ini kakak siapa kalau boleh tahu?
0: Perkenalkan, beta kakak Lisa.
3: Oh, kakak Lisa.
0: Iya.
3: Salam kenal ya.
0: Salam kenal juga Vika. Nona. Apa kabar iya. Nona? Baik, kau sehat tadi sudah bilang bahagia baru.
3: Sehat, bahagia, iya.
0: Iya, silakan. Ada bikin apa nih malam ini nih di Manado?
3: Lagi santai-santai, denger-denger lagu-lagu.
0: Luar biasa. Oke, okay, iya. Baiklah.
3: Jadi saya mau minta lagu Manado.
0: Lagu apa tuh?
3: Lagu Manado. Jadi judul Sob Baganggu, jadi penyanyi Sony Pandian.
0: Sabar ya beta.
3: Stop.
0: Iya sabar.
3: Sob Baganggu.
0: Sob Baganggu. Sabar iya. Beta cari akang do supaya kalau beta dapat iya. Akang supaya Nona Vika kan tenang to bisa dengar lagu.
3: Iya tenang. Sambil mau tidur malam no. Ya toh.
0: Sabar, ya. Stop Baganggu.
3: Ya, Sony Pandian.
0: Sabar ya.
3: Stop. Fonda atau fonnya?
0: Oh, Fonda Pandian, oke.
3: Okay. Ya, Stop Baganggu. Selamat malam, Stop Baganggu, ya. Selamat malam.
0: Iya, iya, iya. Ya.

0: Dado.
1: Dado, Nona Vika. Luar biasa. Orang Manado bisa masuk ini, Nona Vika ini. Luar biasa. Iya, itu tadi sudah pas salam-salam toh dari Nona Vika. Dong masuk lah, baru dong salam balik par Nona Vika. Dan ke Nona Vika subale, sumaso di Matawana Pro Ampa. Salam kenal dari Kakak Lisa di sini. Katong terima penelpon yang berikut lagi. Selamat malam Matawana Pro Ampa.
2: Halo, selamat malam Kakak Matawana Pro Ampa. Selamat malam.
1: Selamat malam. Deng siapa di mana?
2: Dengan Linda di rumah 3 Kakak.
1: Linda, rumah 3 suhunya enggak belum ya?
2: Iya Kakak.
1: Rumah 3 suhunya enggak belum?
2: Sudah Kakak.
1: Sudah ya? Oh, berarti sama. Iya. Wah, sabantar katong.
2: Ada hujan.
1: Sabantar pulang lewat rumah 3 nih, ujang, mudah-mudahan sih ujang juga.
2: Ujang masuk ke terlalu besar kan, ke green.
1: Oke, lanjut. Silakan Linda.
2: Aku boleh request lagi.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagu Kelinci Abadi.
1: Siapa lagu apa?
2: Presley Nikiniku lagu.
1: Yang mana?
2: Tamangpung Carita juga.
1: Oh, Tamangpung Carita.
2: Iya.
1: Barang Tamangpung Carita, cerita apa tuh?
2: Cerita mokmoka kan.
1: Iya.
2: Orang jaga parkir dong. Semangat.
1: Oke.
2: Dari kakak pulang numpang ke rumah 3. Bisa nonton bola kan.
1: Sebelah mana barang?
2: Di lorong Gandaria pas ya kak.
1: Beten itu sih mengerti lorong Gandaria ini sebelah mana nih. Beta bola balik di rumah 3 tuh. Akan sama mana ya?
2: Lorong Puskesmas.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, ada lorong masuk kak.
1: Itu nama lorong Gandaria. Oke.
2: Iya, ya, ada ya, turnamen bola kaki.
1: Ih, luar biasa. Ada main malam ini?
2: Iya. Bandung jam 7, mulai jam 7 malam kan akan jam 1.
1: Oh, iya. Woy, rame tuh ya. Tapi hujan nih?
2: Hujan di tahun rumah kakak karena mau final.
1: Wih, luar biasa.
2: Iya.
1: Sukas mau kas kalah Piala Dunia kapan nih?
2: Kayaknya.
1: Oke, lanjut. Iya.
2: Misalnya buat Andede yang baru lewat, selamat malam kakak. Bang Padio, Mr. Dasut, Bang Dewa, Kakak Rere yang dipakai punya, selamat malam kakak, tuan berkati. Lalu Bang Sarif yang ada di mana dulu?
1: Bang Sarif di Talake.
2: Iya, Bang Sarif, selamat malam. Dan buat kita bisa gila, yang kiranya sudah ternonton 2 kali.
1: Oh iya ya? Ya.
2: Dan buat kakak yang lagi mengingat, selamat malam, selamat pagi.
1: Danke. Tadi ada Nona Vika tuh dari Manado.
2: Oh iya, buat Nona Vika selamat malam. Salam kenal aja.
1: Iya.
2: Oke kakak, danke.
1: Oke, danke. Selamat malam lagi. Selamat bertanding, Fordong yang mau bertanding juga. Selamat menonton. Selamat nonton Fordong yang mau nonton di tengah-tengah ujang nih. Oke, katong lanjut lagi. Selamat malam Matawana Pro 4.
3: Selamat malam Matawana Pro 4 dari Sulawesi Utara, Sulut.
1: Oh, dari Sulut, dengan siapa ini? Salam kenal
3: Bunda L, salam kenal
1: Bunda L.
3: Iya.
1: Oke, salam kenal Bunda L.
3: Ya, ini dengan siapa? Ika Ati.
1: Dengan Lisa di sini.
3: Lisa, maaf ya, salam kenal buat Lisa. Nah, Lisa salam kenal dari Bunda Elf yang ada di Sulawesi Utara, Sulut, Manado.
1: Salam kenal balik. Apa kabar Manado? Ujang kah?
3: Kalau Manado di posisi tempat tinggal Bunda, tadi sore hujan tapi ini udah cerah. segera segera hati yang sementara duduk di sementara on air ini.
1: Oh, sadap. Oke, Bunda, santai-santai deh. Apa nih, Bang Kalib? Biasa orang Manado kalau malam-malam tuh dong duduk santai-santai tuh kira-kira dong apa? Basnup apa tuh?
3: Oh, ada basnup-basnup apa ini? Kalau Bunda ini sementara ada minum-minum apa ini? Baru makan itu gorengan. Ini ada pisang goreng.
1: Pisang goreng. Oh, sadap.
3: Pisang goreng. Aduh, sadap sekali. Ada minum-minum air hangat-hangat ini.
1: Oke.
3: Sementara monitor 4 wayaman apa Ambon.
1: Dangke banyak Bunda El subuka pro ampa Ambon.
3: Yang dipandu oleh orang te Nona Lisa.
1: Nona Lisa. Bunda, mau kirim buat siapa Bunda?
3: Lagu dulu.
1: Oh, lagu dulu. Oh iya betul. Lagu apa tuh Bunda?
3: Kalau Ambon bilang seng lama-lama, kalau Manado bilangnya enggak lama-lama. Bato nak telepon, bato nak telepon sudah.
1: Lagu apa Bunda?
3: Itu bato nak telepon, lagu Manado.
1: Oh, apa namanya Batana?
3: Batona di telepon. Pacaran katanya cuma di telepon.
1: Oh, Batona di telepon.
3: Di telepon. Iya.
1: Oke. Sabar beta cari do, jangan beta salah lagi.
3: Iya. Lalu beta menyapa dulu lah.
1: Oke.
3: Nah, ya menyapa pertama tentu buat Lisa, Nona Lisa yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam penuh sehat, damai sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
1: Iya, amin, amin.
3: Lanjut, yang ada di Teluk Ambon, di sana juga ada Pak Junaidi. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Di Namlea juga ada Bang Dewa. Selamat malam Bang Dewa. Ada Bung Fani juga di Air Basar. Kakak Rere di Paso, ada Fabio juga di Suli, Bung Deden di tengah-tengah, ada siapa nih, Kak Eva di Waihau, ada Ibu Angsya, ada, aduh banyak-banyak loh, Bunda lupa ingat, maklumlah faktor U kan. Iya, yang semua-semua sudah kan, yang menyatu di Pro 4 Ambon, yang dipandu oleh Nona Lisa. Semuanya dapat salam kasih, salam hormat, salam sehat di keluarga masing-masing. Kalau punya usaha, lancar-lancar tuh
1: amin,
3: usaha.
1: Amin, amin, amin.
3: Bunda, lagu aman?
1: Bunda, ya. Kita belum dapat lagu nih. Lagu apa tadi? Belum. Coba ulang dulu, ulang.
3: Batona di telepon. Tapi kalau sing di telepon. Kalau sing dapat, apa sudah? Saya cari, baca akang dulu ini. Telman Sister, lagu-lagu apa semua? Telman Sister.
1: Iya, sing dapat akang ini.
3: Kas.
1: Sabar ya, Telman Sister ya. Telman Sister.
3: Iya, Telman Sister.
1: Ah, kalau ini ada.
3: Lagu-lagu apa sayang yang ada situ?
1: Papa Kasih Tinggal. Apa
3: lain? Ah, itu sudah, Papa Kasih Tinggal.
1: Okay.
3: Berapa puluh tahun lalu. Itu bersaing dengan ini, apa itu?
1: Lagu berapa puluh tahun
3: daun
1: lalu?
3: Pisang, daun pisang, daun pisang.
1: Oh, daun pisang.
3: Bersaingan lagu itu.
1: Oke.
3: Sama. Oke. Papa Kasih Tinggal ya. Ya, untuk Lisa sayang, makasih, atau dan gelai. Selamat malam, Mata Wayang Pro 4.
1: Danke, Bunda. Aduh, kayaknya katong istirahat dulu. Katong dengar Donci yang pertama tadi di request sama katong pung saudara satu di tengah-tengah. Oh ya ampun, beta sampai belum cari lagu tuh lah. Sabar. Sabar. Cinta di Kanamansia. Sabar ya, Abang Deden. susah susah dap ring mbak telepon sampai-sampai suseng konsen sabar tunggu yang telepon iya atau selamat malam ketemu sambil ini terima telepon selamat malam
0: halo mata warna perampa
1: mata warna perampa selamat malam deng siapa nih
0: deng kekalisa toh
1: betul sekali deng kayaknya ada orang namle ya kak
0: deng kekalisa toh
1: iya dong supaksa beta perhafal dong pung suara
0: perhafal sudah
1: ya abang dewa
0: ya suara kayak anak umur baru 17 tahun kak
1: aduh itu betul
0: ya anak umur 17 tahun betul dong yang di sini kak
1: Abang Dewa, berarti beta ya. Beta pun tebakan betul toh?
0: Yo, caca kasih, iya. Umur baru 3 tahun.
1: Berarti dapat hadiah nih.
0: Hadiah apa, Par Dewa?
1: Par beta toh?
0: Oh,
1: kan su tebak.
0: Oh, caca kasih berapa Dewa?
1: Beta kasih lagu jua.
0: Ya?
1: Lagu jua.
0: Lagu?
1: Mm-mm.
0: Beta mau kasih durian celangsat, kalau dia.
1: Barang mau kirim, itu betul.
0: Mau kirim gimana kak? Itu betul kak.
1: Kirim ke WA juga. Kirim ke WA juga. WA Pro Ampa.
0: Mau kirim bagaimana dong? Kalau durian apa baduri, bagaimana?
1: Kirim foto maksudnya.
0: Kirim apa dulu?
1: Oke Bang Dewa, silakan. Ya, mau kirim buat siapa?
0: Kita kira mau kebut apa lagi? Menyerah juga.
1: Silakan, Abang Dewa.
0: Selamat datang. Taguling-guling juga.
1: Taguling-guling, begitu ya?
0: Ayo, kalau taguling-guling, taguling-guling juga. Lagu Remi taguling-guling.
1: Oh, taguling-guling, oke.
0: Okay. Ada tuh?
1: Ada.
0: Jelas, yang ada lagi, jelas.
1: Taguling-guling siapa mau nyanyi?
0: Ini lagu yang sekarang lagi hit di pesta-pesta sih.
1: Berarti Abang Dewa itu kok masuk pesta kapan nih? Katong
0: sen tau.
1: Katong sen tau pi pesta jadi katong sen tau lagu pesta.
0: Hanya Tuhan yang tahu.
1: Betul. Lagu lingkungan siapa yang menyanyi nih Abang? Abang?
0: Kayaknya coba cari di sana.
1: Oh, ini ada Silet Open Up. Jackson Seran, Silat Open Up, Jackson Seran itu kak, taguling-guling.
0: Kali kak bang, kalau ada lagi untuk kirim durian sudah di WA Bro, di WA Perampas.
1: Beta dengar sa.
0: Hai. Terkopi kata pung, itu tuh masih bertemanan baru.
1: Beta dapat lupa. Iya betul.
0: Biasa umur baru 17 tahun tuh.
1: Iya betul lupa cek lah.
0: Tadi Bunda Ellen siapa Bunda L?
1: Bunda L.
0: Iya, antuai timbul tenggelam kasihan, sini hilang. Yang pertama siapa buat Caca Lisa? Makasih dari mobil dan telepon. Semoga tambah sukses dalam beraktivitas. Terus salam buat Caca Lisa, bung keluarga sama di rumah semoga tambah sehat.
1: Amin.
0: Kemudian buat Bunda El yang baru tahun berlalu, Abang Deden, Fabio, terus Abang Sarus Hidayat, Caca Eva, Palake, Caca Eva Waihaung. Kemudian ada bisa gila juga salam kompak. Ada Ewin juga. Mr. Gasok Bareng Tony Puncak Tuni. Semoga selalu sehat. Ada Pak Junaidi, terus ada Abang Marcel Masiono Gemba, semoga selalu sehat. Terus beta pun abang di Sumba sana ada Pak Ispati, salam sehat. Ada Enca juga, bareng mama papa di rumah yang di monitor. Nah, lanjut ke Pina yang punya kebun jeruk. Ada Bunda Natalia punya toli-toli, Mbak Wika ya, di Wonosobo. Ada Kakak Rere, Kakak Yayat, Bunda Popi, Bunda Marni. Terus Inka yang punya Karpan, ada Sika yang punya Manado. Caca Linda yang punya Longgar, Lorong Gandaria, Rumah Tiga. Kemudian ada Bandes yang punya Keratu. Siapa lagi bantu doh yang absen-absen, kakak?
1: Ya. Yeah.
0: Bantu doh, selupa-lupa ya, katun baru barang.
1: Mister Gazot sudah kamu, Mister Gazot?
0: Ayo. Sudah tuh.
1: Oh, sudah.
0: Yang lain, kak.
1: Oh, ada Vika, ya? Nona Vika tadi di Manado ada masuk juga.
0: Iya, sudah, Vika sebut.
1: Oh, sudah ya? Apa lagi?
0: Salam para yang para yang jaket biru juga. Yang jaket biru.
1: Siapa tuh?
0: Oh. Hah?
1: Siapa itu?
0: Kau yang jaket biru. Almamater, kak. Betul sih buka, kalau buka perampas sudah selia sudah. Buat semua-muanya yang dewas yang sebut nama satu-satu, salam kompas, salam sehat. Buat kru-kru perampas juga, selamat istirahat yang bebas tugas. Buat Kak Lisa,
1: ya.
0: Semoga tambah sukses dalam beraktivitas.
1: Sama-sama ya. Bang Dewa, ya? Sama-sama.
0: Iya, makasih juga sama-sama, kakak.
1: Iya, dangke.
0: Wah, gua ada, kak.
1: Ada tuh, tak guling-guling itu.
0: Ketua bibir, kan, itu, tak guling-guling.
1: Bak joget sampai tak guling-guling, luar biasa.
0: Eh, kebetulan ada kopi di kampung tetangga, ada acara nih, jadi mau tak guling-guling dulu.
1: Oke, oke, oke.
0: Oke, kakak, kalau lo sini-sini dia bisa masuk, tuh, kakak.
1: Kenapa?
0: Kalau masih di sini dia bisa kembali lagi toh?
1: Bisa, oke.
0: Okay. Kalau sih bisa berarti cincin. Oke kakak, hanya berpura jangan lebih hati kakak.
1: Danke ya. Dari Abang Dewa, siap-siap sudah untuk biacara. Bajoget sampai taguling-guling. Oke, okay. Mbak Saudara, katong istirahat sebentar, jampi mana-mana, tetap nikmati donci-donci yang katong sajikan di Mata Warna Pro Ampa malam ini. Spesial lagu pertama dari Abang Deden di tengah-tengah, for semua.

didengar korban saudara Pela Dara tadi lagunya. Beta minta maaf kalau lagunya salah karena beta cari yang dapat yang ini dari Minta Talhatu. Itu tadi dari Master Gasot yang request lagu tadi, Dangke, dan Ketong masih lanjut dengan lagu berikutnya yang tadi su request dari Tamang-Tamang yang su bergabung di Mata Wana Pro Ampa untuk edisi malam ini. Ini lagu dari Nona Vika di Manado, semoga terhibur. Yang lain lagunya Antri. Jadi jampi mana-mana, tetap di Pro Ampa.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: masih di Mata Mana Pro Ampa. Iya, puas ya. Dong sepuas, lagu-lagu seputar. Sekarang kita lanjut lagi dengan penelpon yang berikutnya. Selamat malam, Mata Mana Pro Ampa.
1: Mata Mana Pro Ampa, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mawika di Wonosobo.
0: Orang Wonosobo. Ibu Wiga, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik nih kali saya.
0: Betul sekali. Ibu Wiga, ada bikin apa tuh?
1: Apa?
0: Di Wonosobo ada bikin apa?
1: Oh, bikin apa ya?
0: Lagi ngapain, Bu?
1: Oh, lagi ngapain? Lagi telepon sama Kak Lisa.
0: Wonosobo hujan kak, hujan nggak sih? Rambon bilang sih
1: hujan tadi.
0: Hujan ya, oke.
1: Tiap hari hujan, semalam hujan deras sekali.
0: Oh sama.
1: Sampai pagi.
0: Beda-beda ya, jauh dengan di Ambon.
1: Iya, mungkin merata mungkin hujannya loh.
0: Iya.
1: Oke, sama siapa ini Kak Lisa?
0: Iya betul.
1: Sama siapa di studio? Aduh, ini sama-sama blank.
0: Sendirilah.
1: Aduh, saya temani dari jauh.
0: Aduh.
1: Ini
0: kenapa ini blanknya ya?
1: Blanknya apa ya? Kenapa ini? Masih hari sekarang hari Rabu ya. Iya, nunggu hari Minggunya masih beberapa hari.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi blank.
0: Iya. Oke, Bu.
1: Sehat-sehat ya, Kak Lisa ya.
0: Alhamdulillah sehat, puji Tuhan.
1: Semangat. Iya, pulangnya hati-hati ya.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan. Oke, lagunya apa nih yang stay?
0: Menunggu Ibu Wiga untuk request lagu.
1: Menunggu, aduh saya ternyata dinanti ya.
0: Iya, kan lagunya,
1: terima kasih penantiannya.
0: Lagu request kan, lagu permintaan.
1: Iya. Lagunya dari siapa itu? Yojen Amos.
0: Ya.
1: Dan ke banyak semua.
0: Oke, ya. Dan ke banyak.
1: Salam dan ke banyak semua. Salamnya buat Kak Lisa,
0: ya.
1: Spesial.
0: Makasih.
1: Terus buat semua kru ya, RRI Ambon.
0: Iya.
1: Terus buat ada Bu Marni, Kak Rere. Sudah masuk belum, Kak Rere?
0: Belum.
1: Oh
0: masuk.
1: Belum.
0: Kak Rere belum.
1: Kak Rere belum masuk. Saya mau ini apa?
0: Gantung.
1: Apal beliau. Apa? Ya Kak Rere selamat malam, salam sehat. Ada Kak Deden, Kak Fabio, Kak Dio, Bang Dewa, Bang Stevi. Terus, aduh, Bang Go. Bang siapa ya? Bang Kopat. Bang Gopat apa ya, lupa kemarin
0: Mister Gas.
1: Yang Bang Gas. Aduh, Bang Gopat. Maaf Bang. ini blank yang kedua, Bang Gasot.
0: Kebanyakan kayaknya Ibu Wiga yang blank ya.
1: Iya, banyak saya ya blanknya.
0: Apa-apa, biar bercanda malam-malam Ibu Wiga.
1: Iya, kan jadi gak ngantuk kan.
0: Iya, betul.
1: Terus, ini Mas Yono ya. Mas Yono, betul. Pokoknya semua tadi di Ambon dan sekitarnya. Di kamar sebelah siapa, Kak Lisa?
0: Kamar sebelah? Di Pro 1 iya. Maksudnya?
1: Oh iya.
0: Itu Bung Jo.
1: Oh, Bung Jo. Salam buat Bung Jo.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih ya Kak Risa ya. Semangat loh,
0: Oke,
1: sehat ya.
0: terima kasih.
1: Terima
0: Bangke
1: kasih sayang. Dan kayak banyak.
0: Bangke. Ibu Wiga di Wonosobo. Dan kayak banyak lah. Ibu Wiga lah. Su telepon ke Pro Ampal lah. Oke, orang Wonosobo, kita tinggalkan dulu. Lanjut dengan yang berikut. Selamat malam, Mata Warna
2: Selamat
0: Pro
2: malam,
0: 4.
2: Mata Warna Pro 4.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kakanda NTT.
0: Siapa itu Kakanda NTT? Minta maaf.
2: Krispati.
0: Krispati, salam kenal Kakanda.
2: Oh, salam kenal Adinda.
0: Apa kabar di NTT? NTT di mana nih?
2: Sumba, Sumba Barat.
0: Oh, Sumba Barat.
2: Tahu kah?
0: Beta cuma lihat di TV saya, tapi akan paling indah sekali.
2: Oh iya dong. Sumba kok.
0: Indah. Semoga suatu saat bisa pergi ke sana ya.
2: Oh iya betul. Welcome, welcome to my paradise.
0: Ah, thank you. We'll see. Oke.
2: Okay. Dengan Kalisa ya.
0: Iya, betul.
2: Di Persiahan.
0: Iya.
2: Ini turun Batak ya?
0: Iya.
2: Batak tapi besarnya di Ambon.
0: Iya, itu sudah.
2: Siapa sudah balogat Ambon ya? Lupa balogat apa?
0: Seng
2: malas. Apa pula lah kamu gitu ya. Enggak ada lagi Nagabonar, Nagabonar enggak ada.
0: Seng ada lah.
2: Seng ada lah.
0: Sentaulai.
2: Taulai ya.
0: Iya.
2: Request lagu dong.
0: Lagu apa itu?
2: Lagunya LK dan Willy Sepa.

0: Oke,
1: Ada dong.
0: nanti diputar.
1: Ada tuh?
0: Ya.
1: Pasti. Salam-salamnya teristimewa untuk Adinda Lisa di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Sampai tuntas nanti.
0: Danke.
1: Makin diberkati Tuhan aja ya.
0: Ya.
1: Berikutnya untuk ada siapa-siapa tadi sudah masuk ya. Oh, tadi ada Mbak Yu dari Wonosobo ya.
0: Iya.
1: Mbak Yu ini blank-blank aja kok. Ya faktor usia Bu Mayu. Pacar lah. Thank you as to wait. Mbak Wicati. Terus ada siapa lagi? Ada Bung Deden di tengah-tengah.
0: Yeah.
1: Ada Dewa di Namlea. Selamat malam. Terus apa lagi ya? Banyak-banyak aja deh, teman-teman perempat Manado, Ambon.
0: Iya.
1: Nanti titip salam saja sama Bang Rain ya, Bang Rain, Bang Enke,
0: oh, iya.
1: Sama Ita, Asia.
0: Iya.
1: Kasih, Mbak.
0: Oke, terima
1: Ita.
0: Kasih, Bang Krispati dari Sumba, NTT. Iya. Oke. Beta permisi dulu, ini belum, maksudnya bukan pamit ya, sabar. Yang telepon Beta akan terima. Beta mau baca dulu ini, yang cuma saudara tadi nih yang marah. Stevi, Bung Stevi request lagu dong, Mari Menua Bersama, Dangke. Oke, terima kasih. Ya, langsung lanjut lagi. Katong lanjut, halo selamat malam, Mata Warna Pro Ampa.
2: Halo selamat malam.
0: Malam, dengan siapa di mana?
2: Beta bisa gila.
0: Oh, Hati Bebasar.
2: Di Wajame.
0: Oh, Wajame?
2: Iya.
0: Di sini Hati Bebasar.
2: Yang di samping-samping, apa SD situ kok?
0: Oh, oke. Lagi di situ kapan?
2: Yang di Hati Bebasar.
0: Oke, lanjut.
2: Oke, bagaimana coba?
0: Steph, bye-bye saja.
2: Oh, bye-bye saja, kak?
0: Iya. Bung Steph, bagaimana?
2: Baik-baik, kakak. Cuma hujan.
0: Iya. Hujan tapi masih bisa pi nonton sepak bola di rumah tiga sana,
2: Ya?
0: Masih bisa pi nonton sepak bola di rumah tiga,
2: Siapa bilang?
0: Kaki panjang, betul.
2: Asli jangan tangan panjang.
0: Ternyata,
2: Asli jangan tangan panjang, kakak.
0: Iya, betul. Lanjut.
2: Iya, kakak. Tapi, siapa yang bilang dulu, kakak? Siapa yang bilang?
0: Berarti ini baru masuk di Mata Warna Pro Ampa ini.
2: Siapa yang bilang tadi?
0: Barang ada pantau ke sing?
2: Pantau tweet tapi pantau di siapa tadi? Bang Dewa tadi, Bang Dewa.
0: Oke. Lanjut.
2: Oke, siap. Kakak di pulang salah permainan, Bapak. Ya, pertama salam buat Bang Krispati dan Bang Dewa, selamat malam. Terus Bung Fabio, Bang Deden, Bang Dewa, selamat malam.
0: Ya.
2: Mr. Gasser di Puncak Tuning.

0: Syarif Hidayat di Salaki, terus Enja di Bintas, Kakarere Unda Marni, siapa nih? Kakak bandingnya lu?
1: Abang Deden sudah, Mr. Gasot, Nona Fika,
0: Nona Fika, Nona Fika di
1: Bunda L di Manado.
0: Iya sahabat, Nona Fika, Bunda Fika di Manado, Bunda L. Terus Bawiga, Wonosobo, ada Bawiga, hati dan ngomongnya tertawa terus.
1: Krispati.
0: Ya, Bang Krispati sudah.
1: Oh sudah, Linda.
0: Ya, nah, oh yo Linda, Linda di rumah tiga. Aduh, selamat malam Linda. Lebihnya apa nih malam-malam nih? Salam jabat teman-teman di sana. Terus buat siapa? Oh, orang Gamjat, ada Jiwa juga, ada Sam, ada Bambi, ada Etos, selamat malam. Nama Kristalat, nama Linda. Pergi ke kah?
1: Ya.
0: Pulang hati-hati.
1: Oke.
0: Hujan.
1: Oke, iya.
0: Hujan.
1: Iya, hujan. Pakai mantel lah.
0: Oh, mantel.
1: Iya.
0: Babah satu. Babah satu. Kan mantel babasa, bukan baju mantel babasa.
1: Mantel saya yang babasa, baju saya yang babasa.
0: Iya tuh, hati-hati buat mantel babasa.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kakak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Danke, iya.
0: Danke banyak lagi.
1: Selamat malam.
0: Oke, okay, malam.
1: Iya, Bung Steph di Hati Bebasa. Ah, nyamu ini malam-malam lagi. Oh ya, beta baca teks WhatsApp dulu. Selamat malam, Bunda Poppy. Mat malam, Matawana. Mat malam, Kakak Lisa. Makasih buat Bung Deden, Bang Dewa, Mr. Gasot. Danke buat salamnya. Mat malam buat semuanya. Mat tugas buat Kakak Lisa. Kalau pulang hati-hati jalan tiba di rumah. Kalau pulang hati-hati di jalan tiba di rumah ada yang selamat jua. Danke Kakak Lisa. Bunda minta lagu Mimpi dari Roy Tuhumuri. Oke, nanti ketemu putar Mimpi Roy Tuhumuri. Roy Tuhumuri. Ini akan nggak buka nih? Nanti akan coba dulu. Oke, okay, terus lanjut. Sabar. Lanjut dengan Fabio. Fabio, selamat malam.
2: Matawana, selamat malam, Nona Lisa. Ini dengan Fabio di Suli. Ingin sekali request lagunya Betaria Sonata. Jangan salah menilaiku. Oke, salam-salamnya buat Ade Vina di Kebun Jeruk Jakarta bersama pacarnya. Ada juga Fiona di Kupang juga selamat malam. Juga ada Ibu Fika sama Rona Fika sama Bunda Els ya di Manado juga selamat malam, Tuhan memberkati. Bung Dewa Hujan juga di Namlia selamat malam diberkati. Lalu ada Caca Ayu di Masoi juga selamat malam diberkati. Om Deden dengan tengah juga selamat malam Om Deden diberkati selalu. Bung Stevi di Hardbase juga selamat malam diberkati. Kakak Rere Pasutenga, Mama Mani Transit juga selamat malam diberkati. Kakak Inka Karam Panjang juga selamat malam kakak diberkati. Kakak Eva di Wehaong juga selamat malam. Syarif Hidayat juga di Telaki selamat malam diberkati. Pak Jumaidi sama kakak Eva di Ternate sana Maluku Utara selamat malam diberkati. Ade Enca dan keluarga di Bentas juga selamat malam diberkati. Om Jeffrey di Ahuru, Ibu Poppy di Skip juga selamat malam semuanya diberkati. Oni di Kamal juga Natalia di Toli-Toli juga selamat malam diberkati. Lalu juga ada Mas Yono juga di Gembay itu. Selamat malam semuanya. Diberkati selalu. Mungkin itu saja Lisa. Lisa, kalau di Pro 1 tuh siapa yang lagi menyiar tuh? Oke. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih buat Fabio. Fabio, lagu Jangan Salah Menilai dari Betaria Sonata kayaknya sih nggak ada tuh ya. Ini yang muncul ini semua ini banyak versi nih. Ada Rani Simbolon, ada Dian Piscesa, mau yang mana nih? Oke, langsung di pesan teks saja. Dan ke Fabio tadi voice note dari Fabio ya. Di Pro 1 ada Bung Jo. Bung Jo, silakan yang mau bergabung nih katong lain silakan. Selamat malam Matawana Pro Ampa.
3: Halo.
1: Matawana Pro Ampa.
3: Halo.
1: Ya, halo.
3: Matawana Pro Ampa.
1: Dengan siapa di mana?
3: Kalisha.
1: Ya.
3: Halo?
1: Ya, halo.
3: Kalisha, mohon maaf. Mr. Kasuk Bale mau sampaikan salam untuk Bleng-Bleng yang baru lewat tadi.
1: Untuk siapa namanya?
3: Halo?
1: Ya. Untuk siapa
3: mau
1: tadi?
3: Mau salam untuk orang... Apa? Bu Wika itu.
1: Oh, Bu Wika.
3: Bleng-Bleng tadi.
1: Oh.
3: Iya.
1: Bu Wiga Wonosobo, ya.
3: Iya. Mau salam untuk spesial aja satu saja salamnya untuk Bu Wika, selamat malam

0: 3160-4485. Iki Bu Rita.
1: Ya.
0: Terus salamnya juga untuk Kakak Lisa. Selamat bertugas. Itu aja Kakak Lisa.
1: Oke. Terima kasih.
0: Masih bisa nyanyi lagu ya?
1: Lagu apa?
0: Lagunya Maluku Tanah Pusaka dari Henry Pesolima.
1: Oke. Ya. Oke.
0: Oke?
1: Ya.
0: Nah, oke. Selamat malam.
1: Selamat
0: beristirahat.
1: Oke.
0: Sampai jumpa. Tadi saya bertugas kapan lagi?
1: Masih ya, makanya tanggal 25 hari
0: Senin. Iya. Oke. Dadah.
1: Dadah. Selamat malam, Mr. Gasot. Apa tadi tuh lagunya? Maluku Tanah Pusaka. Maluku Tanah Pusaka. Oke, lanjut lagi. Selamat malam, Matawana Purampa.
2: Iya, Matawana Purampa, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa nih?
2: Kakak Ati, Kak.
1: Dengan Kakak Lisa.
2: Oh, yang marah ini orang lama, jadi sulama lah ya, baru muncul lah, jadi su. Entah ada ibunya baru.
1: Iya, sama papa. Silakan, dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Eva di Waihaung.
1: Eva di Waihaung.
2: Iya.
1: Ini Eva, ini Lisa ya. Yang di Pro 1. Kalau sempat di Pro 1. Jadi
2: orang boleh tering kakak siapa?
1: Lisa di Pro 1, dulu di Pro 1, sekarang di Pro 4. Kalau dulu sempat masuk di Pro 1 masih bisa dapat.
2: Kita selama nih bergabung mulai jadi yang marah, Caca Ica.
1: Iya.
2: Salam kenal, Tuhan berkati.
1: Iya.
2: Kita mau sampaikan sama-sama buat semua juga yang marah selama lagi bergabung.
1: Itu sudah barang barang kenapa? Bikin apa sah? Ada sibuk kah?
2: Sing radio rusak.
1: Oh, biasa dengar radio di itu, pesawat radio begitu kah? Kah di HP?
2: Sing. Sing, maunya ada sibuk sedikit ya nih.
1: Oke, iya. Oke deh.
2: Buat adik Fabio, selamat malam, Tuhan berkati selalu. Nanti kalau ada kebetulan nomor, tolong miss call dong, soalnya nomor-nomor sama tahap.

0: Erwin disuruh Erwin diwain adik suara di satu gajah keren gak di kapan kulama lah suruh todong nama lah
1: iya eh
0: bakal gue sih kayak ratu kejayu dimasuki Bung Kris di Sumba masih di Kupang ini kurang mati ada Injen di USN Bapak Abu di USN Injen di kurang mati namanya Sultanan
1: tadi
0: ada
1: tuh ada
0: suara
1: yang
0: di
1: ber
0: Batu Gajah Kakak Rere di Paso Tengah, Mama Marni di Paso juga. Selamat malam Tuhan berkati. Yang kurang-kurang hati lah ya. Berlama su lupa-lupa ingat lagi itu jadi maklum nih. Pokoknya buat semua fans community Matawana Perempat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Semua pun selamat malam. Selamat beristirahat Tuhan berkati. Kayaknya dari tadi lagu banyak jadi sih usah request lah. Nanti
1: deh.
0: Jadi pendengar CT yang
1: menikmati
0: orang-orang
1: saja.
0: Iya, deng Bu Stepi tadi di hati we.
1: Ya.
0: Selamat malam. Kakak pun selamat bertugas, Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati.
1: Langke.
0: Terima kasih.
1: Iya, langke. Iya, itu tadi Kakak Eva ya di Talake ya kalau tidak salah. Oke deh. Eva su bergabung dengan Katong setelah sekian lama sing bergabung sampai su lupa nama-nama dari tamang-tamang semua yang ada di Pulau Ampa. Sing papa maklum toh, namanya juga orang sibuk, ada kesibukan sadiki, jadi harap maklum. Oke, kita lanjut lagi di Matawana Pulau Ampa. Siapa lah yang berikutnya ini su tinggal 16 menit, Pak Saudara. Selamat malam, Matawana Pro Ampa.
2: Selamat malam, Kak Kalis yang cantik. Dewa ada balai lagi, Kak.
1: Ayo,
2: ampun juga, hello. Galak, antu betul.
1: Beta kira kata supi pesta.
2: Yo, ada dulu nongkrong antu betul.
1: Aduh, betul.
2: Betul, Kak. Kakak, beta dengar suara itu muncul, Kakak. Kakak suara pusuara menusuk hati dewa sampai ke dasar hati.
1: Ampun juga.
2: Aduh betul. Abis datang dia orang yang kepo cerita tahu bagaimana tegang-tegang.
1: Iya.
2: Ada mau bisa sih tapi ada nongkrong ini.
1: Selamat salam para teman-teman nongkrong.
2: Iya ini ada salam Pak Romi. Kemudian Bapak Romi dan Isma yang lagi ada standby di motor ini ada mau on the way ke acara ini dengan Dewa.
1: Luar biasa.
2: Ini rame-rame dari nongkrong di rumah adik laki-laki ini.
1: Iya.
2: Veronica Omstrom buat Dewa Hujan.
1: Memangnya siap-siap sudah perba joget yang lagu Veronica.
2: Jelas, kata sempat mau gacor di pesta ini kakak.
1: Hei, jangan begitu.
2: Antu betul.
1: Antu betul.
2: Ada yang bisa kirim video itu kakak sudah nonton.
1: Apa tuh, video?
2: Iya, bisa kirim video di grup, di WA itu coba nonton itu.
1: Oh iya, sip.
2: Kakak, Veronica Omstrom juga ya?
1: Oke.
2: Makasih kakak waktu yang kakak mau tanya dong hari apa lah baru kakak menyiar?
1: Hari Senin
2: okay,
1: tanggal 29 tanggal 25
2: hari apa itu kakak?
1: Hari Senin.
2: Oke, lapar-lapar ambil kopi monitor.
1: Iya. Oke, terima kasih
2: dado lagu ya. Lagunya ditunggu ya.
1: Oke,
2: dado kakak Lis, danke.
1: Mister lagi. Siapa tadi? Abang Dewa di Namlea. Oke deh. Ya, lanjut lagi. Siapa lagi yang mau bergabung? Seng ada? Seng ada. Oke, beta baca WhatsApp dulu. Oh, F, oh sorry, ya ada yang masuk ralat Eva di Wai Haong. Oke. Sip. Danke banyak Bunda Poppy. Eh, tadi Bunda Poppy ada request lagu apa tuh? Oh, ya mimpi. Atau muter lagu mimpi dulu kapa ya? Mimpi yang mana nih? Mimpi, mimpikanlah diriku sayang. Betul, itu betul. Coba katon tes putar ini betul kasih yang dari Bung Roy Tuhumuri. Kalau seng kalau salah berarti katon ganti lagi. Oh, tapi bukan Bung Roy Tuhumuri. Bagaimana nih?

0: Untuk edisi malam hari ini, dan kebanyakan for semua yang sama-sama dan ketong di Matawana Pro Ampa, dan kebanyakan sekali lagi buat yang sudah bergabung, yang sudah sama-sama di Matawana Pro Ampa. Ketong jumpa lagi amato di Matawana Pro Ampa, ketong baku dapat lagi besok.
1: Basudara dan kebanyakan lain di Matawana Pro Ampa, RI Ambon, malam baik.

0: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara, akhirnya ketongsu di penghujung program acara Pro 4 di edisi malam hari ini. Dan kebanyakan for semua yang sudah bersama-sama dengan Katong. Dan Basudara, sesaat lagi siaran Pro 4 akan segera menghilang dari ruang dengar Basudara.

Saudara gendong dan terdengarnya irama donji ini, maka selesailah katompong tugas para tamu saudara di sepanjang hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026, dan ketong harus berpisah dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui ketemu frekuensi 90.1 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat bersaudara semua, dan terimalah katompong salam kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon.

Selamat amper siang Pak Saudara Gan dan semua dimanapun Pak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 4 atau akan bertemu Pak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini Kamis 21 Mei 2026 melalui frekuensi 90,1 MHz. Pak Saudara Gan dan semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam sekali merdeka, tetap merdeka.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara gandon semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi bersama basudara, dan saat ini Beta Ati Manirti akan menemani basudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for basudara dong semua. Mengawali jumpa keton di pagi ini ya, ada kanjoli pagi di mana kali ini lagu-lagu rohani terkhususnya buat basudara umat Kristen Protestan di mana saja berada. Semoga lagu-lagu rohani ini bisa menguat iman basudara gandon semua. Selamat pagi basudara, selamat bergabung dengan keton di Pro 4 RRI Ambon.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidup.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Bapak saudara, kalau ale sutundu muka, su angka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua semau ale bajalang dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Betapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: Bapak Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon bersama pemerintah desa Wehiru berhasil mengangkut lebih dari 70 ton sampah endapan dari sungai Wehiru dalam kegiatan pembersihan sungai secara intensif di wilayah tersebut. Pembersihan sungai dilakukan sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah Kota Ambon dan pemerintah desa Wehiru dalam menangani persoalan sampah guna mendukung kesehatan masyarakat serta mencegah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Ambon, Apres Gaspers, menyatakan dalam kegiatan tersebut seluruh sampah yang menghalangi aliran sungai berhasil ditangani. Sampah yang dicampur lumpur itu kemudian dimanfaatkan sebagai material tanggul menahan sungai untuk membantu mencegah abrasi dan longsor di bantaran sungai. Pembersihan dilakukan sepanjang hampir 100 meter dengan kondisi jalur sungai sebelumnya dipenuhi tumpukan sampah dan endapan lumpur dengan ketebalan lebih dari 1 meter.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara. Saat ini kita melangkah ke acara selanjutnya. Di Tabau Sepagi ya, ada kabar dan donci akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara. Selamat pagi Pak Saudara, selamat bergabung ya Katong ya, di Pro 4 RRI Ambon.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, bagaimana kabar pagi ini? So pastinya di jam-jam begini nih ya, bagi basudara yang masih tidur, ayo bangun pagi basudara. Katong bangun lebih awal itu sangat bermanfaat bagi katong punya kesehatan. Nah, bangun pagi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, termasuk juga meningkatkan katong punya energi, konsentrasi dan produktivitas. Nah, basudara, ada beberapa manfaat kesehatan dari bangun pagi. Nah, katong bangun lebih awal, katong bisa menyiapkan katong punya makanan ya, sarapan pagi, mendukung pola makan sehat. Bangun pagi, bangun lebih awal itu memberi basudara waktu katong siapkan sarapan yang sehat, sarapan yang baik, dan tingkatkan energi dan membantu menghindari makanan cepat saji yang tidak sehat. Tuh, Pak Saudara, jadi kalau katong bangun lebih awal berarti katong punya waktu lebih banyak, Pak Saudara. Katong bisa menyiapkan, katong bisa bikin katong punya sarapan pagi sendiri ya, katong bisa menyiapkan segala sesuatu yang katong butuhkan. Tapi kalau katong bangun jam begini belum bangun, bangun sisa setengah jam lah mau pergi kerja, nah itu sangat sembagus ya basudara, karena katong suseng ada konsentrasi lagi buat menyiapkan makanan pagi. Katong cuma cepat-cepat bangun, mandi, rapi kerja. Tapi ya itu juga mempengaruhi katong punya nanti ketika siang ya, katong punya mood juga akan terganggu. Nah, begitu basudara. Nah, selain manfaat kesehatan dari bangun pagi yang katong bisa waktu untuk mempersiapkan katong punya makanan, ada juga meningkatkan katong punya kualitas tidur, basudara. Bangun lebih awal, katong bisa atur jadwal tidur ya, basudara. Katong bisa atur katong punya jadwal tidur yang lebih baik, dan katong bisa berkontribusi pada kualitas tidur yang lebih baik. Tidur yang cukup itu juga akan mengurangi risiko stres dan masalah kesehatan mental, basuk darah. Jadi sebisa mungkin ya katong tidur lebih awal, terus katong bangun lebih awal juga itu sangat bagus. Jadi ya sebisa mungkin katong atur katong punya minutes, katong punya waktu, apalagi buat orang yang kerja di kantoran, buat pokoknya pastinya bukan cuma orang kerja di kantoran ya, semua basudara yang mau hidup sehat, mau pola hidup sehat ya, katong harus atur katong punya waktu. Kira-kira malam itu jam berapa katong tidur, nanti paginya katong bangun jam berapa. Jadi kalau katong tidur lebih awal berarti katong juga akan bangun dengan sendirinya, katong bangun lebih awal. Nah, dan katong lakukan hal itu terus menerus akan jadi terbiasa, Pak Saudara. Nah, selain meningkat kualitas tidur, akan juga meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Pagi hari adalah waktu yang ideal par katong selesaikan katong pun tugas-tugas penting. Dan katong bangun lebih awal, Pak Saudara dapat rencanakan aktivitas hari ini. Kira-kira hari ini katong punya rencana apa nih? Dan katong siap katong punya rencana itu akan lebih baik, Bos Saudara. Maksudnya katong bangun lebih awal itu ya, pokoknya semua itu katong sudah atur dengan baik sehingga bisa meningkatkan katong punya fokus dan produktivitas. Nah, selain itu juga meningkatkan kesehatan mental. Katong bangun pagi dapat membantu mengurangi risiko depresi dan meningkatkan suasana hati. Nah, orang yang bangun pagi cenderung lebih bahagia dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik, basudara. Nah, itu basudara, kalau katong bangun lebih awal itu banyak manfaat, basudara. Nah, selain itu memberi waktu untuk berolahraga. Nah, bangun pagi memberi kesempatan untuk katong berolahraga yang seng hanya baik par katong punya kesehatan fisik, tetapi juga dapat tingkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati, basudara. Nah, selanjutnya meningkatkan energi sepanjang hari dengan memulai hari lebih awal,
bahwa saudara akan merasa lebih segar dan berenergi yang membantu bahwa saudara menjalani aktivitas sehari-hari yang lebih baik bahwa saudara. Nah, yang terakhir manfaat kesehatan ya bagi kata bangun pagi itu meningkatkan kualitas hidup. Rutinitas bangun pagi dapat membantu bahwa saudara merasa lebih terorganisir dan siap menghadapi tantangan sehari-hari yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan berbagai manfaat ini, bahwa saudara bisa membiasakan diri par bangun pagi dapat jadi langkah positif untuk katong tingkatkan kesehatan fisik dan mental katong bahwa saudara. Nah, contoh kayak beta ini, tak? Beta kerja subuh, beta kerja jam 5, tapi kan jam 5 itu kan itu waktunya jam kerja. Nah, berarti bangunnya sudah sebelum itu. Jadi 1 jam sebelum itu katong sudah bangun. Beta itu biasa itu bangun itu 3:30, Mbak Saudara. Nah, 3:30 katong sudah biak katong. Jadi ketika jam kerjanya di pagi, di subuh, nah bagaimana caranya biar katong pagi itu katong tambah segar, katong bangun itu katong senrasa setengah mati, senrasa ngantuk, senrasa mengantuk. Nah itu katong waktu tidur malam itu katong manfaatkan, usahakan katong tidur lebih tempo bahwa saudara. Beta biasa kalau tidur, kalau kerja jam begini nih, beta biasa tidur itu jam 8 itu beta pun waktu yang pastinya jam 8 itu yang paling tinggi itu jam 9 Pak Saudara. Jam 8 itu beta su tidur sudah itu. Nah, jadi kalau katong tidur tempo di saat katong bangun-bangun jam begitu, katong dengan sendirinya tak kaget bangun Pak Saudara. Katong sing jadi ketika katong bangun juga katong sing rasa mengantuk lagi, katong sudah langsung bangun, katong siap apa yang katong mau bawa, apa yang katong mau kerjakan, katong siap semua bahwa saudara. Tapi kalau katong kerjanya sudah di jam begini, sudah jam 5 baru katong bagadang, nah itu sangat membahayakan, itu sangat fatal bagi katong punya kesehatan bahwa saudara. Nah, apalagi katong tidur cuma 2-3 jam, astaga, itu sangat-sangat berpengaruh bagi katong punya kesehatan. Jadi buat bahwa saudara yang kerjanya di pagi hari, memperbiasakan, bukan cuma di pagi hari Pak Saudara, walaupun katong kerja di siang hari, walaupun katong kerja di malam hari, tapi katong memperbiasakan diri bangun di pagi hari ya, katong bisa menyelesaikan katong pun tugas-tugas rumah atau Pak Saudara, karena kalau siang lah katong sepi kerja, katong punya pekerjaan rumah sudah terkendala Pak Saudara. Jadi seperti begitu, bangun pagi itu banyak manfaat bagi katong punya kesehatan. Oke Pak Saudara, beta kasih lagi lagu-lagu Ambon ya di pagi ini. Semoga lagu-lagu yang terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara ini, Pak Saudara bisa menghibur Pak Saudara, ruang dengar Pak Saudara menambah semangat lagi yang sudah pada bangun ya, untuk melaksanakan apa yang dong mau persiapkan untuk bekerja, untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pekerjaan ya di pagi ini. Ona het halu het harua dengan LDR.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, pemerintah Provinsi Maluku memfokuskan program transmigrasi lokal sebagai strategi pembangunan wilayah pedesaan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ekonomi berbasis potensi masyarakat setempat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku, M. Rizal Latukonsina, menyatakan transmigrasi lokal menjadi pilihan relevan bagi Maluku karena daya dukung sejumlah desa adat di daerah itu sudah cukup padat sehingga diperlukan pola pembangunan baru tanpa memindahkan masyarakat ke luar daerah. Dari banyak program pemerintah dalam melakukan transmigrasi, mereka melihat daya dukung di Maluku sudah padat di desa adat. Oleh karena itu, konsentrasi mereka adalah menghidupkan transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal merupakan program perpindahan penduduk dalam satu wilayah provinsi atau kabupaten dengan tujuan memperkuat pembangunan ekonomi desa dan menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya, Mbak Sudara, kira-kira pagi ini menu yang pas untuk sarapan di pagi ini seperti apa? Nah, Mbak Sudara, pilihan cemilan sehat menambah energi sehari-hari. Di tengah aktivitas yang padat, tubuh membutuhkan asupan energi tambahan agar tetap fokus dan bertenaga sepanjang hari. Salah satu cara sering dilakukan banyak orang adalah konsumsi cemilan di sela waktu makan utama. Namun memilih cemilan semboleh sembarangan, Mbak Sudara, terutama jika ingin dapatkan manfaat energi tanpa mengorbankan kesehatan. Dilansir dari Alo Dokter, cemilan tinggi kalori dapat membantu memenuhi kebutuhan energi harian, terutama bagi Mbak Sudara yang memiliki aktivitas tinggi, sedang dalam masa pemulihan atau ingin meningkatkan berat badan secara sehat. Meski begitu, jenis cemilan yang dikonsumsi tetap perlu diperhatikan agar tidak berdampak buruk bagi katamunya tubuh, Mbak Sudara. Nah, salah satu cemilan tinggi kalori yang direkomendasikan adalah kacang panggang. Dalam satu genggam kacang almond panggang terkandung sekitar 170 kalori yang dapat membantu menambah energi tubuh. Selain itu, kacang juga mengandung lemak sehat dan serat yang baik untuk jaga katong pun kesehatan jantung sekaligus membuat perut kenyang lebih lama, Mbak Sudara. Nah, selain kacang, ada granola juga menjadi pilihan praktis yang mudah dibawa kemana-mana. Ya, cemilan ini terbuat dari campuran gandum, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang dipadatkan dengan madu. Kandungan kalorinya cukup tinggi sehingga cocok dikonsumsi saat tubuh membutuhkan tambahan tenaga di tengah kesibukan. Nah, buah kering seperti kismis, mangga kering, atau apricot juga termasuk cemilan tinggi kalori yang menyehatkan. Proses pengeringan membuat kandungan gula alami pada buah menjadi lebih pekat sehingga kalorinya meningkat dibanding buah segar. Meski demikian, Mbak Sudara, buah kering tetap mengandung serat, vitamin, dan mineral yang lebih baik bagi katong punya tubuh. Nah, pilihan lain ya selain kacang dan beberapa jenis yang sudah beta sebutkan di atas, ada roti dengan selai kacang yang mengandung kombinasi karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Cemilan sederhana ini dinilai mampu membantu menambah energi sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Tidak heran jika roti dan selai kacang sering menjadi menu favorit sebelum atau sesudah beraktivitas. Nah, selain itu, bagi Mbak Sudara ya, pecinta minuman segar juga bisa menjadi alternatif cemilan tinggi kalori yang sehat. Nah, Mbak Sudara, cemilan tinggi kalori dapat membantu memenuhi kebutuhan energi Mbak Sudara. Nah, konsumsi tetap perlu dibatasi. Mengkonsumsi makanan berkalori tinggi secara berlebihan juga dapat meningkatkan risiko obesitas dan gangguan metabolisme. Karena itu, Mbak Sudara, penting untuk tetap perhatikan porsi dan memiliki cemilan yang kaya nutrisi. Dengan memiliki cemilan yang tepat, Mbak Sudara, kebutuhan energi tubuh dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan kesehatan. Kombinasi pola makan seimbang, istirahat cukup, dan cemilan sehat akan membantu tubuh tetap aktif dan produktif sepanjang hari.

0: Tamang, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng, Tamang. Ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku tuh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara, kata masih di Kabar dan Donci, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dan semua. Nah, ini Basudara kata lihat pemerintah Kota Ambon dong pastikan bahwa jumlah bantuan hewan kurban par pelaksanaan Idul Adha tahun ini akan alami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Basudara. Nah, penurunan jumlah bantuan tersebut dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah yang instabil setelah pemberlakuan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Nah, Basudara, meski demikian, pemerintah memastikan bantuan hewan kurban tetap disalurkan secara merata berdasarkan proposal yang diajukan ke Biro Kesra Pemerintah Kota Ambon. Nah, untuk bantuan hewan kurban, jika mereka sesuaikan dengan kondisi efisiensi anggaran. Jadi tahun ini ada sedikit penurunan yang seperti tahun-tahun kemarin. PLT Kabak Kesra Kota Ambon M. Aulia Waidulu Anto bilang, total hewan kurban yang disiapkan tahun ini terdiri dari 28 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Penyalurannya akan dilakukan pada H-3 perayaan Idul Adha. Rencananya H-3 jelang Idul Adha, dan mereka lebih memprioritaskan kelompok masyarakat yang belum pernah menerima bantuan hewan kurban pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada prinsipnya Basudara, dong akan merujuk pada proposal yang masuk. Jika ada warga yang belum pernah dapat bantuan, ya, tapi seng mengajukan proposal, tentu seng bisa diproses. Jadi harus memasukkan proposal agar bisa mereka tindak lanjuti. Nah, pemerintah Kota Ambon dong harap bantuan hewan kurban ini dapat tepat sasaran dan berikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.
1: Seluite budaya sidimo mai itepusui ke di babanu Maluku, saka mesenusa Maluku.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Kita tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dan akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga kata ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia basudara. Tim sepak bola Hatukawa Putra dibuat tak berdaya saat menjamu Tawiri dalam laga lanjutan turnamen antar kampung ya Soekarno Cup U17 di lapangan Kodairal 9 Halong. Nah, betapa tidak sejak awal dibunyikan wasit, Tawiri langsung tampil agresif dengan tekanan tinggi. Skema ini membuat Hatukawa kesulitan mengembangkan permainan. Nah, Tawiri langsung mengambil inisiatif serangan melalui kombinasi umpan cepat dari lini tengah. Hasilnya, gol pembuka berhasil diciptakan saat laga baru berjalan 15 menit. Gol tercipta dari umpan silang ke mulut gawang yang disundul dengan baik oleh striker bernomor 9 ya, Merik Tawiri. Jadi skor 2-0 menutup paruh pertama, Pak Saudara. Nah, hasil ini membuat Tawiri resmi mengamankan satu tiket ke babak semifinal turnamen Soekarno Cup U17 zona Ambon Liase. Tim yang bermarkas di Desa Tawiri, Kota Ambon ini dipastikan akan berhadapan dengan Kabaresi yang sebelumnya menang atas Putra awal. Sumber informasi, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Basudara, program unggulan Kapolda Maluku bertajuk Polisi Mengajar terus diperluas hingga wilayah Kepulauan Terluar. Kali ini jajaran Polres Kepulauan Tanimbar menyasar pelajar di SMA Kristen Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Aksi proses Polres Kepulauan Tanimbar ini guna memperkuat kesadaran hukum, membangun karakter generasi muda, serta mencegah kenakalan remaja dan tindak kriminal di lingkungan pendidikan. Kegiatan berlangsung di Aula SMA Kristen Somlaki ini merupakan implementasi surat telegram Kapolda Maluku. Program edukasi tersebut dipimpin Kasat Binmas Polres Kepulauan Tanimbar AKP J. Sampono bersama Kasihum Polres Kepulauan Tanimbar. Kepala SMA Kristen Somlaki menyampaikan apresiasi atas kehadiran Polri yang dinilai memberikan edukasi penting bagi pembentukan karakter dan kedisiplinan pelajar. Ia menyatakan bahwa kehadiran polisi di lingkungan sekolah bukan untuk menakut-nakuti siswa, melainkan sebagai bentuk kepedulian dalam menjaga dan membimbing generasi muda agar terhindar dari perilaku menyimpang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih, yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan, lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh, bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau bagi

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Mbak Saudara Ketong masih di kabar dan donci di mana informasi terus beta kasih par Mbak Saudara dong semua, dan juga lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara yang saat ini sudah pada sibuk dengan pekerjaan. Ya, mudah-mudahan pekerjaannya berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktu yang Mbak Saudara dong inginkan. Mengawali pagi ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, kita yakin semuanya akan berjalan ya sesuai dengan apa yang Ketong inginkan. Oke, Mbak Saudara, lagu-lagu Ambon akan terus beta kasih dan juga beberapa informasi Ketong akan beta akan terus kasih buat Mbak Saudara, dan informasi akan beta kasih setelah Ketong nikmati beberapa donci yang berikut ini.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Ya, baiklah saudara, masih di kabar dan donci di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Bas Saudara dan semua. Nah, ini Bas Saudara, mahasiswa Universitas Patimura Ambon meraih medali perunggu dalam ajang bergensi ya, mulai dari 18 sampai 19 Mei 2026 di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Melalui karya tulis berjudul Bank Limbah Pangan Pesisir, Inovasi Sosial. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni Universitas Patimura, Nur Aida Kubangun, menyatakan prestasi tersebut menjadi bukti mahasiswa Universitas Patimura mampu bersaing di tingkat nasional melalui karya inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Prestasi ini sangat baik karena mahasiswa mampu menunjukkan karya yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan limbah ikan di kawasan pesisir Arumbai. Nah, tim mahasiswa Universitas Patimura yang mengikuti kompetisi tersebut terdiri atas Wisnu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Laristika Bahari dari Fakultas Teknik, dan Waode Erni dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kompetisi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari seleksi karya tulis, penentuan finalis, hingga presentasi akhir yang menjadi penilaian utama Dewan Juri. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia basudara menjelang perayaan hari ulang tahun kota Ambon yang ke-451, sebuah aksi nyata penyelamatan lingkungan siap digelar mengusung semangat ya Beta Par Ambon, Ambon Par Samua. Kolaborasi lintas sektor akan melakukan aksi penuangan massal dan di 5 hulu sungai besar yang melintasi kota Ambon guna memulihkan ekosistem perairan yang kian kritis. Kondisi sungai di Ambon saat ini seng hanya terbebani oleh sampah visual basudara, melainkan juga ancaman laten dari limbah domestik.

cuci kakus serta buangan minyak jelantah rumah tangga. Polusi sing kasat mata ini memicu krisis kesehatan masyarakat. Bau busuk, pendangkalan, pencetus banjir hingga kerusakan parah pada biota laut di Teluk Ambon. Nah, Basudara, gerakan ini memanfaatkan cairan alami hasil fermentasi limbah organik sebagai agen bioremediasi. Uniknya, volume penuangan disesuaikan secara simbolis dengan usia kota Ambon tahun ini. Sebanyak 451 liter cairan campuran akan dituangkan di masing-masing hulu hingga total volume yang dialirkan mencapai 2.255 liter. Nah, Basudara, aksi strategis ini akan menyasar 5 titik hulu sungai yang teridentifikasi tercemar, yaitu hulu sungai Waiheru, hulu sungai Wairuhu, hulu sungai Waitomu, hulu sungai Waibatu Gajah, dan hulu sungai Waibatu Gantung. Nah, Basudara, cairan murni yang digunakan merupakan hasil produksi nyata dari kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, dan Persampahan Kota Ambon serta Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku. Nah, Basudara, pemanfaatan utamanya meliputi penjernih alami dan pengurai sampah, memecah minyak sisa makanan dan sedimen lumpur di dasar sungai, penghilang bau busuk, dan secara cepat dilakukan, ya Basudara, di lima ya hulu sungai yang ada di kota Ambon. Nah, Basudara, saat ini katong masih di Kabar dan Donji ya. 2 menit lagi katong ada di pas jam 9 waktu Indonesia Timur.